cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: radio.my.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital ya. Selamat beraktivitas juga untuk Anda yang mungkin pagi ini sudah sibuk ya dengan segala aktivitas dan semua tanggung jawab yang harus Anda laksanakan di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang berjualan juga ya, mama-mama, semoga hari ini jualannya laris manis. Untuk Anda yang melaut juga saya harapkan semoga hasil tangkapannya kali ini melimpah sehingga menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Dan pendengar di Halo RRI, seperti biasa kami ingin mengundang Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini, mungkin ada laporan juga mengenai fasilitas publik, pelayanan publik, sarana, prasarana, atau apapun yang ada di sekitar Anda ya, yang ingin Anda sampaikan tentunya dengan bahasa yang santun ya, karena kita didengar di seluruh penjuru negeri. Silakan di 0984220074 ataupun di 0813549441. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 nanti ya. Dan silakan mendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan laporannya mengenai apapun yang ada di sekitar Anda, khususnya di Kabupaten Nabire, di 0984220074 atau di 0813549441. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi hari ini mungkin penuh dengan list-list rencana-rencana yang ingin Anda lakukan ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Semangat untuk Anda mengawali hari ini. Semoga energi positif ini dapat terus mengantarkan kita ke hal-hal baik tentunya ya di hari ini. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, saya hadirkan dulu satu lagu yang semoga juga dapat menambah semangat Anda untuk beraktivitas di hari ini. Ada Juan Reza, Pica Pica, spesial untuk Anda.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
7: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
8: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat ya aktivitasnya di hari ini. Semoga segala apapun yang Anda kerjakan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan pendengar, kembali kami undang Anda untuk dapat menyampaikan opini, pandangan, pendapat atau apapun laporan Anda mengenai fasilitas publik, pelayanan publik, sarana, prasarana khususnya di Kabupaten Nabire ya. Silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, dalam warta berita daerah pagi tadi telah disampaikan juga oleh reporter kami ya, mengenai cakupan imunisasi yang masih rendah ini di sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Dan hal ini mendorong penguatan kapasitas tenaga kesehatan untuk melakukan refreshment training, penguatan imunisasi dan surveillance. Dan kegiatan yang digelar di Aula RRI Nabire Selasa 14 Juli 2026 itu akan berlangsung hingga 17 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi Wahana Visi Indonesia melalui Core Group Polio Project atau CGPP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah ya, dan diikuti juga oleh Kepala Puskesmas serta penanggung jawab program imunisasi dari 32 puskesmas di Kabupaten Nabire. National Program Manager CGPP Indonesia, Mindo Nainggolan, ini mengatakan Kabupaten Nabire ini menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penguatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas surveillance dan imunisasi di daerah. Dan sementara itu pendengar, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Damara juga mengungkapkan bahwa hasil pemetaan menunjukkan cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire ini masih memerlukan perhatian karena sejumlah wilayah belum mencapai target ya. Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire masih tergolong rendah, bahkan terdapat banyak wilayah yang masuk kategori merah. Dan kondisi ini harus menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi tentunya bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Nabire. Dan ia juga berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kompetensi, kemudian menerapkannya dan membagikan pengetahuan yang diperoleh ini kepada tenaga kesehatan lainnya di masing-masing puskesmas. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan imunisasi, memperkuat sistem surveillance, serta menekan resiko terjadinya kejadian luar biasa atau KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di Kabupaten Nabire. Dan pendengar, selama 4 hari pelaksanaan, peserta akan menerima materi mengenai manajemen vaksin dan cold chain, identifikasi anak zero dose dan under imunisasi dan penyusunan mikroplanning program imunisasi hingga supervisi suportif dan survei cepat komunitas imunisasi sebagai bagian dari penguatan layanan imunisasi di Kabupaten Nabire. Dan mendengar informasi mengenai hal ini juga telah kami hadirkan ya di laman kami rri.co.id. Baik, sambil menunggu atensi dari Anda di Halo RRI untuk sesi pagi ini, saya hadirkan dulu satu lagu dari Bring It Home dengan Anjani, spesial untuk Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Anak muda zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengacut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Prosoto Nabire. Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Dan pendengar, kami masih undang Anda untuk menyampaikan pandangan Anda, pendapat Anda, mungkin ada opini ya, ataupun ada laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan mengenai fasilitas publik, pelayanan publik, lalu juga sarana, prasarana, atau apapun itu ya, khususnya yang di Kabupaten Nabire. Silakan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, masih dalam upaya pencegahan penyebaran campak ya di Kabupaten Nabire, ini terus diperkuat tentunya. Dan dilakukan pelaksanaan survei cepat komunitas atau SCK sebagai bagian dari penguatan program imunisasi. Metode tersebut pendengar digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap gitu. Sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat tentunya. Hal itu disampaikan dalam refreshment training, penguatan imunisasi dan surveillance yang diselenggarakan di Aula RRI Nabire pada 14 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kepala Puskesmas, penanggung jawab program imunisasi dari 32 puskesmas di Kabupaten Nabire. Dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas surveillance dan cakupan imunisasi. Staf Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Oktaviana Manurung, mengungkapkan survei cepat komunitas menjadi dasar dalam memvalidasi data imunisasi di lapangan sekaligus untuk menentukan langkah tindak lanjut bagi anak-anak yang belum memperoleh imunisasi lengkap. Menurut Oktaviana juga, SCK dapat mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan anak belum mendapatkan imunisasi lengkap. Dan hasil survei tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pelayanan serta pelaksanaan imunisasi kejar bagi anak yang belum terlindungi. Sementara itu, pendengar, penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Bumi Wonerjo, Ernawati, ini mengungkapkan bahwa pelayanan imunisasi rutin di wilayahnya bekerja baik, ya. Namun pihaknya menemukan tantangan berupa tingginya mobilitas penduduk, sehingga status imunisasi sebagian anak pendatang ini tidak diketahui. Melalui survei cepat komunitas, tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih cepat menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Memperkuat cakupan imunisasi juga dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, termasuk campak ya. Dan sebenarnya kalau untuk imunisasi campak kondisinya bagus ya, kata penanggung jawab program imunisasi Puskesmas Bumi Wonerjo. Cuma kemarin bisa terjadi KLB yang telah ditelusuri dari 20 rumah itu dari pendatang dan baru berdomisili. Jadi yang awalnya dari bayi sampai 5 tahun tinggal di pedalaman, sekarang lagi turun karena anaknya sekolah di sini. Jadi sedangkan pas sekolah ternyata anaknya sakit, kemudian diperiksa ternyata positif ya untuk penyakit campak. Jadi dilakukanlah namanya ori campak seperti itu. Jadi memang kendalanya ya untuk percepatan ya ataupun ya upaya pencegahan penyebaran campak di Kabupaten Nabire ini salah satunya adalah penyusunan strategi tentunya ya dalam pelayanan serta pelaksanaan imunisasi kejar bagi anak yang belum terlindungi. Dan tantangannya berupa tingginya mobilitas penduduk. Jadi status imunisasi sebagian anak pendatang itu belum diketahui atau tidak diketahui dengan jelas seperti itu. Ya baik pendengar, itu tadi sedikit informasi untuk Anda mengenai survei cepat komunitas untuk memperkuat upaya pencegahan campak di Kabupaten Nabire. Baik, kami masih menunggu atensi dari Anda, tapi sebelumnya satu lagu dari Sheila on Seven, film favorit spesial untuk Anda.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Wih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
7: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
7: Iya.
6: Gergaji, korek api. Untung rokok.
7: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini?
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar sampai di sini, kami temani Anda dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan Halo RRI kembali hadir ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda, tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus musuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
1: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
1: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
3: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas di hari ini pendengar ya. Semoga segala aktivitas yang kita jalankan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Dan pendengar penemani Anda di pagi ini, nanti saya akan share beberapa informasi ya, dan diringi dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Tadi dibuka oleh Icha Bless dengan Terserahku. Ya, kali ini saya mau hadirkan dari Mace Purba deh, ada Baju Hitam spesial untuk Anda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun dan kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth Tape, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Spanyol melaju ke babak final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Dan kemenangan La Roja diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti dan Pedro Porro. Penalti tersebut berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle terlambat. Bek Prancis itu menendang kaki Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir ya. Dalam program Chiringuito Insight yang dipandu oleh Josef Pedrero, aksi Lamine Yamal mendapat pujian dari pengamat sepak bola Edo Aguirre. Dan dalam keterangannya yang dilansir surat kabar sport ya, Edo Aguirre mengatakan gol itu harus dikreditkan kepada Yamal. Menurutnya Yamal menciptakan peluang melalui kecerdasan membaca situasi, bukan sekedar memanfaatkan kesalahan lawan. Dan Yamal menurutnya juga memiliki kecerdasan bermain di atas rata-rata pemain sepak bola internasional. Komentator Fran Garrido juga menilai penalti tersebut lahir dari kecerdikan tinggi pemain muda Barcelona itu. Ia menyebut Yamal mampu memanfaatkan momentum dengan sangat cepat. Dan ia menilai kecerdasan Yamal menjadi faktor utama lahirnya gol pembuka Spanyol. Insiden tersebut, pendengar, juga memunculkan pertanyaan mengapa Lucas Digne ini tidak menerima kartu kuning setelah menyebabkan penalti. Banyak pihak menilai pelanggaran itu layak disertai hukuman tambahan dari wasit, dan mantan wasit Rafa Guerrero ini menjelaskan bahwa keputusan wasit sudah sesuai dengan laws of the game. Menurutnya pelanggaran tersebut hanya layak dihukum dengan tendangan penalti tanpa kartu kuning. Katanya seperti itu. Dan pendengar, informasi mengenai sepak bola ya, khususnya Piala Dunia 2026 dapat Anda akses di laman kami rri.co.id. Tadi ada Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati. Kali ini saya mau hadirkan satu lagu dari Westlife, Flying Without Wings, spesial untuk Anda.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
3: Teh, abang boleh pinjam duit?
4: Ah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
3: Ayolah, Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit Eta lebih.
4: Ah, enggak. Enggak ada duit, Teh. Cek kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, Teh ada saran.
3: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Di mana, Teh? Atau bos Ete?
4: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
3: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
4: Belum. Tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
3: Boleh lah, Teh, ayo.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lagi ngapain kalian nih?
6: Ini lagi pinjam duit secara online.
5: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
3: Hah? Masa iya?
5: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
3: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
4: Ya kan, Ete gak tahu.
7: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
9: Kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, FIFA menunjuk wasit asal Amerika Serikat, Ismail Elfat, untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris pada Kamis 16 Juli 2026. Penunjukan Elfat menjadi sorotan karena ia kerap dikaitkan sebagai jimat keberuntungan bagi Lionel Messi setelah memimpin beberapa laga penting yang berakhir dengan trofi untuk kapten tim Tango tersebut. Dilansir dari beIN Sport, Ismail Elfat ini sebelumnya menjadi ofisial keempat saat Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Perancis di final. Dan ia juga menjadi wasit ketika Lionel Messi mempersembahkan trofi pertamanya bersama Inter Miami setelah menjuarai League Cups 2023 melalui kemenangan adu penalti atas Nashville SC. Dan juga pada Piala Dunia 2026, wasit berusia 44 tahun itu telah memimpin 3 pertandingan, yaitu Jepang melawan Belanda, Uruguay kontra Spanyol, serta laga babak 16 besar antara Norwegia dan Brazil. Selama memimpin pertandingan tersebut, Elfat mengeluarkan 6 kartu kuning dan 1 kartu merah langsung kepada gelandang Uruguay, Agustin Canobio. Dan kemudian juga mendapat sorotan karena menarik baju sang wasit usai diusir dari lapangan. Elfat merupakan wasit berpengalaman di Major League Soccer atau MLS sejak 2012 dan telah 2 kali meraih penghargaan sebagai wasit terbaik MLS. Beliau lahir di Maroko dan pindah ke Amerika Serikat pada usia 18 tahun setelah memperoleh visa melalui program Diversity Visa Lottery yang diselenggarakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dengan rekam jejak yang dimilikinya, Ismail Elfad diharapkan tentunya mampu untuk memimpin laga semifinal Argentina melawan Inggris secara adil dan tegas. Dan pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim ini sama-sama mengincar satu tempat di final Piala Dunia 2026. Sementara sorotan juga tertuju pada Lionel Messi yang kembali berpeluang membawa Argentina menuju dan melangkah menuju perebutan gelar juara dunia. Baik pendengar, itu tadi informasi ya tentang Piala Dunia 2026, dan jangan lupa ikuti siaran langsung relay Piala Dunia 2026 dari RRI Pro 1 Nabire. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Ada Bruno Mars, This Is All, spesial untuk Anda.

0: banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Ih, astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Mendengar sampai di sini saya temani Anda di Nabire Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Selanjutnya rekan saya Immanuel Sambery akan temani Anda di Nabire Lintas siang hingga sore nanti. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, Nusa dan Antara. Nusa

artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1, Nabir di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami dan mendengarkan siaran kami RRI Pro 1, Nabir Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini pancar luaskan dari Jalan Merdeka dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz. Dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di dengan radio kesayangan Anda ataupun melalui aplikasi RR Digital di smartphone Anda. Jam di studio menunjukkan pukul 11:21 waktu Indonesia Timur. Untuk di siang hari ini, di hari Rabu 15 Juli 2006, Anda akan ditemani saya Manis Amberi, penyiar Anda. Dalam Nabire Lintas Siang tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio ada Bung Sugiono. Di teknik ada Bung Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Temani sepanjang siang hingga sore Anda.

Pendengar, kami hadirkan beberapa informasi kita jelang pukul 12 nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya dengan beberapa informasi terupdate. Dari Nabire.net dikabarkan panitia hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Deiyai yang resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan turnamen futsal antara organisasi perangkat daerah atau PD instansi vertikal serta lembaga di lingkungan Kabupaten Deiyai. Pertandingan babak penyisian akan mulai digelar pada hari ini Rabu 15 Juli 2006 pukul 12 tepat waktu timur di lapangan futsal halaman kantor Bupati Deiyai. Sebelum pertandingan resmi dimulai, panitia juga menyajikan laga eksibisi antara tim pemerintah daerah Kabupaten Deiyai melawan senior Persidei sebagai pembuka turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Sementara itu, panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Deiyai memastikan seluruh persiapan pelaksanaan turnamen futsal antar OPD dan instansi telah rampung. Seluruh tim yang telah mendaftar diminta hadir lebih awal untuk melakukan persiapan sebelum pertandingan dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tempat pelaksanaan di lapangan pertandingan futsal halaman kantor Bupati Kabupaten Deiyai. Sebelum babak penyisian dimulai, panitia gelar pertandingan eksibisi ya, antara tim pemerintah dari Kabupaten Deiyai lawan tim senior Persidei. Selanjutnya pertandingan akan berlangsung sesuai bagang yang telah ditetapkan panitia.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Nabire siang ini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1, Nabila Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu informasi ya, atau pengumuman yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang keempat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk bisa berpartisipasi untuk menunjukkan semangat kekompakan dan kecintaan terhadap budaya Papua melalui gerakan tari Yosim Pancar atau Yospan. Ini ya, diundang seluruh tim terbaik untuk dapat berpartisipasi memperebutkan total hadiah sebesar 130 juta. Untuk pelaksanaan yaitu dari tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama, Nabire. Untuk kategori yang diperlombakan ya, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak kita untuk melestarikan warisan budaya Papua dengan menampilkan tarian yang penuh semangat, energi dan kebersamaan. Mari jadikan momentum HUT ke-4 Papua Tengah sebagai panggung untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mempererat persatuan melalui budaya. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda dengan nomor kontak 0852-9221-0007. Mulai untuk pendaftaran ya, dapat menghubungi kontak Ibu Sari Yulinda dengan nomor kontak 0852-9221-0007. Mari jangan lewatkan kesempatan ini ya, daftar tim terbaik sekarang dan jadilah bagian dari kemeriahan hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah yang keempat.

0: Jerman.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Esteler-nya Mas, Mbak.
6: Mas, Esteler.
5: Oh iya, Mbak.
6: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
5: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
6: Kok nggak bisa?
5: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
6: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
5: Kenapa gitu, Mbak?
6: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
7: Nabire siang ini.

Wiliano ya featuring Lian Slim dengan Mary ya telah kita dengarkan di siang hari ini ya. Nabi Red, cuaca cerah berawan, semoga semua apa yang Anda laksanakan dan giatkan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Pendengar, pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten

pemilik usaha. Para petugas juga mengenakan rompi resmi sensus ekonomi 2006, membawa name tag atau tanda pengenal serta surat tugas resmi dari BPS. Mereka mendatangi rumah tangga, kios, toko, warung hingga berbagai unit usaha lainnya agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara menyeluruh. Pelaksanaan pendataan di lapangan menghadapi beragam tantangan ya untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Abir. Petugas harus menempuh perjalanan ke daerah terpencil, berjalan kaki melewati jalan setapak, menyeberangi jembatan sederhana, hingga menyesuaikan waktu wawancara dengan aktivitas masyarakat. Di sejumlah lokasi, proses pendataan bahkan dilakukan hingga malam hari agar pelaku usaha tetap dapat memberikan informasi tanpa mengganggu kegiatan usahanya. Meski menghadapi medan yang tidak mudah, semangat para petugas tetap tinggi, berupaya memastikan tidak ada satupun pelaku usaha yang terlewat dari pendataan. Bagi BPS, setiap usaha yang berhasil dicatat merupakan bagian penting dalam membangun basis data ekonomi Kabupaten Abire yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Selama proses pendataan berlangsung, masyarakat juga menunjukkan antusias dan kerjasama yang baik. Suasana wawancara berlangsung hangat, di mana petugas tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga berdialog dengan pelaku usaha mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan sehari-hari. Kolaborasi tersebut jadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi tahun 2006. Untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2006 dijadwalkan berlangsung nanti hingga tanggal 31 Agustus 2006. Selama periode tersebut, petugas akan terus bergerak menjangkau seluruh wilayah agar seluruh aktivitas usaha baik skala kecil maupun besar dapat tercatat secara menyeluruh.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baiklah siang saudara pendengar dari Pulau Satu Nabire, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2006, tentunya bersama saya Manusia Mberi, penyiar Anda, dan juga tentunya bersama rekan Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: 0908-22-0704 dan juga di WhatsApp 0813-549-4419 bila ataupun jikalau Anda ingin bergabung ya bersama kita di siang hari ini di acara musik tradisional dan budaya. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Mano.
0: Selamat siang kembali Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, jangan lupa santap siangnya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Makasih.
1: Kak Mano, sebelum lanjut aku mau denger lagu ini, Pak.
0: Lagu yang mana?
1: Halimah Gadis Putih.
0: Halimah
1: dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan. Wah.
1: Salamnya buat yang jauh dulu yang ada di Manado sana, buat Nona Fika sama Bunda El, ucapannya selamat siang. Yang di Palu sana ada Bang Asrun, Bang Yusuf, Abang Andi. Di Jambi ada Teh Jamilah sama Teh Hamel, ucapannya selamat siang juga. Di Jogja sana ada Bapak Masar Geri, di Jakarta ada Teh Ria. Di Pulau Nusa sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Sepiuri, Mama Lani di Arwi, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa yang di Timika sana semua, putra-putri Komoro semoga sehat selalu. Terus buat Inso Sambi, Putri Kursul, Masumarum, Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat putra-putri Intan, putra-putri Lo Sembilan, Putra Wanggeri, Putra Rongga Iwa, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Fidi, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat Putra Menau, buat Senja, Pak Adi dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto. Tak lupa juga buat Diren sama Putra Arema, Bung Akudiumi, Pak Di Arema, Paman Yoteni, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Di Legari sana ada Mas Waro, sekeluarga, sama Putra Tunggal, Mama Rendinya juga, terus buat di Popo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya juga semua selamat siang. Tak lupa Kak Mano yang di Tapanuli sana, Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizika, Abang Ibrahim, Abang Samsul, terus buat semua pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
0: Iya.
1: Buat Kak Manonya, terima kasih lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan.
0: Kembali kasih juga buat orang Karadiri satu ini yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini ya dalam acara musik tradisional dan budaya. Ada lagu dari daerah Sumatera Selatan, Empat Lawang ya, Halimah Gadis Dusun. Yang di request sama Mama Bagus langsung ke Pulau Sumatera. Di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang kembali dari Manado ini. Tondano. Tondano, Sulawesi Utara.
2: Ya, betul.
0: Selamat siang Mama Yel. Sebab apa dong? Ada bikin apakah?
2: Ada baring-baring ini sebentar. Sore ini.
0: Kalau orang Nabire bertanya begini, Mama ada bikin apakah?
2: Mama jawab, oh Mama nak, aku sementara baring-baring.
0: Mantap. Baring menikmati sejuknya udara.
2: Ya memang ada angin-angin panas ini, cuaca di mana sekarang memang panas.
0: Bunda. Hampir semua bunda, hampir semua.
2: Merata kan?
0: Iya, merata. Memasuki musim kemarau ini.
2: Iya, cuma ada diiringi angin apa? Disboy, tapi biar cuma angin dan angin kencang lah.
0: Nanti tak bawa pigi dengan angin itu, Mama Yels.
2: Iya, jadi nak betul mau kemari di angin nih.
0: Iya, baik, silakan.
2: Lagu dari lagu Manado sudah. Ambil dari apa per lagu ini, Konima Mahir.
0: Konima Mahir.
2: Iya, nanti Manu pilih akan sudah nih.
0: Siap, nanti saya cari.
2: Iya. Lanjut ke penyapa pertama buat Manuel yang sedang bertugas. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Papa di rumah diberkati dan salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Lanjut, Mama Bagus masuk kan. Mama Bagus sehat-sehat kan, lancar-lancar semua aktivitas Mama Bagus, seluruh keluarga Mama Bagus diberkati.
0: Amin.
2: Yang ada di Indonesia, yang ada juga di Ambon, Pak Junaidi Somaso belum?
0: Belum.
2: Oh, sebentar kalau jari-jari ini. Junaidi, ini salam dari Bunda El, salam kasih, salam hormat, salam sehat, Mang Luhut. Yang ada di Tapanuli, ini salam juga dari Bunda, salam sehat, berkati. Ada Mama Novo, Mama Ayu, ada Kakak Diren, Mama Win Daisy, atau Mama Rahir, semuanya salam sayang, selalu diberkati. Juga ada Senja, juga ada Senja. Semua-semua, Jo, penggemar Pro 1, Nadir, salam kasih semua, salam sehat. Mau sebut satu-satu, banyak penggemar Astrian di belakang juga. Ada N, waktu cuma 1 jam.
0: Iya.
2: Penggemar pengertian, satu kan.
0: Siap.
2: Jadi, mana mau pilih ya, Bu Layu?
0: Oke, bisa. Bunda, nanti saya cari ya.
2: Ya, Sanderi ya, teman yang sedang bertugas. Makasih,
0: Ed. Kembali kasih. Ya, dari Manado ya, seputaran Tondano. Di siang hari ini sudah bergabung. Ada Bang Luhut di WhatsApp. Halo, selamat siang Bang Luhut. Halo.
3: Halo, selamat.
0: Selamat siang.
3: Di Kerasan Tera Bang Lengano.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut. Kabar baik pasti.
3: Iya, pasti kabar baik, kabar sehat di sini, cuaca juga cerah.
0: Iya, tentunya di pada umumnya di Indonesia itu memasuki musim kemarau. Jadi di Nabire juga cerah berawan.
3: Oh, iya.
0: Belum turun hujan ini.
3: Oh iya ya, yang penting kabar baik, kabar sehat juga ya.
0: Iya.
3: Iya, amin. Kita semua sehat. Iya, aku mau dengerin lagunya dari ini. Erik Sihotang.
0: Erik Sihotang.
3: Iya. Judulnya Kecewa.
0: Erik Sihotang Kecewa, karena mungkin Prancis iya. Pulang ya.
3: Iya, itu saudaranya Judika Sihotang itu. Iya, sembari mencari salamnya. Salam yang pertama buat Lemanu, selamat bertemu sampai sukses dan tetap semangat. Terus ada juga Diren, Amo, Manof,

0: vamos que está allá, tanto el con cacaíta.
1: Ay, ya, yeah, sí, ya. Yeah.
0: Cacaíta tú donde se muere, no, bato. Yo, ne amo mozala, batita, tal y mamá bagus, ¿ca?
1: Ya, mamá bagus, dengan mamá
0: ios. Mamá bagus, y maca, tengo la amo. Mama yang tadi senggol amo, bapak yang tadi senggol amo, amo minta terima kasih.
1: Iya.
0: Itu dan balik.
1: Iya.
0: Yo amo masalah bahasa punya kakak Samberi, mama Samberi, dulu di Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada.
1: Iya, terima kasih.
0: Amo kalau enggak bahasa kakak yang di SPB itu, kakak polisi itu.
1: Iya.
0: Yo. Terus kakak suster dua itu, ibu guru satu itu, semua amo salam.
1: Oh, dong ada kerja itu amo.
0: Ya, itu aja. Amo salam saja.
1: Siap,
0: terima kasih. Jangan dekat dengan kakak Manu, amo salam.
1: Ah, itu lagi.
0: Nanti pulang ke sekolah, toh.
1: Siap, amo.
0: Ya, salam berat, bana mantu di rumah. Sehat-sehat.
1: Sehat selalu, terima ya, kasih.
0: Amo belum kasih, nanti lewat.
1: Baik.
0: Eh, bako mendukung apa?
1: Saya tadi siang sepulang ya. Amo, Prancis.
0: Saya mendukung Argentina.
1: Ah, mantap. Masih lanjut ini Amo, bendera masih berkibar itu.
0: Yo, nanti besok sore saya pergi.
1: Yo, Amo tahan itu deput yang bendera supaya jangan jatuh.
0: Tata, saya baju ada.
1: Oh, oke. Okay. Amo pakai baju itu besok pagi do main itu.
0: Itu lagi, dan cucu dorang ini.
1: Amo nanti ikut pawai kalau do menang.
0: Yo, besok. Kemarin Amo ikut tuh.
1: Eh.
0: Yo, kemarin tuh. Hari Minggu kah?
1: Iya, nanti besok pagi lagi.
0: Mau ikut, sekarang hari ini juga.
1: Siap.
0: Juga mau ikut.
1: Siap.
0: Yo. Eh, amo mau salam buat Diren, Arema, Pajarema, Senja, Putra Sani, Mas Tunggal, Mas Waro.
1: Iya.
0: Eh, memang. Banyak juga ya.
1: Banyak juga, mau pakai absen.
0: Iya, absen, nanti September saya pergi.
1: Siap.
0: Yo. Amo mau salam lagi buat Insos. Rumrawer, Infus Korido, Infus Ambi. Yang di topa itu Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Kiri, Mama Ori. Amo masalah buat Mama Jamila, Mama Arpa. Mama Menado dua itu. Iya, amo masalah bagi buat yang diri itu kakak Ita. Mega. Yang Perlinata.
1: Bagaimana Amo?
0: Yang diri itu.
1: Semua ada, Amo.
0: Oh, semua ada. Amo salam saja,
1: Iya.
0: Semua jadi kau.
1: Amo salam Pinang Keben itu dorang, kah?
0: Yo, Amo salam. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kakak Man juga ganteng.
1: Siap, terima kasih, Amo. Yang paling cantik sudah.
0: Yesus, tuh. Yo, Amo salam Mama Kori sana. Dia ada monitor.
1: Selamat siang, Nenek Kori.
0: Yo, yang ganteng tuh, menap. Oh. Mama lahir ada di kantor. Ikut kegiatan.
1: Oke.
0: Okay. Yo. Bersama saja, yang terakhir itu, Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Debbie, Mama Eden. Bersama saja.
1: Oke. Okay.
0: Ya, selamat siang, Tuhan memberkat Kakak Manu yang
1: ganteng. Selamat siang kembali juga, Mu yang paling cantik sudah yang bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Lagu dari Obet Windesi, ada Ati Isan Empai, Au. Isan Empayau, ya, lagu dari daerah Hondama. Ada siapa di WhatsApp? Halo?
2: Ya, halo, selamat siang, Kak Manu.
1: Nah, selamat siang, orang SP1 ini.
2: Betul, ini dengan SP2 lagi robot.
1: Oh, SP2, Putra Menau. Tadi betul. Dapat salam sama Mama Bagus.
2: Oh, iya, betul. Pasal juga Monik jadi sadar dengar ini.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang, bagus tadi senggolannya, kembali kasih, selamat siang juga, Mama Bagus sendiri.
1: Iya.
2: SPT, pada Arema di SPT, selamat siang juga, Senja, selamat siang. Kemudian Mama Suwo, selamat siang juga. Mama Ikram, Mama Ayu di Topo 3, semuanya selamat siang juga.
1: Iya.
2: Abang Junaidi di Ambon, selamat siang.
1: Memang.
2: Paman Jotemi, Bun Akudiom, Mama Noper, kemudian Mama, oh dia yang Jalan Pemuda itu, Mama siapa
1: Mama
2: itu?
1: Mama Rumrawer.
2: Betul, Mama Rumrawer.

0: Mm-hmm. Selamat siang juga. Iya, Kak Mano, mau request lagu ini.
1: Iya, silakan.
0: Ini lagu daerah, Kak.
1: Lagu daerah bisa, Papua bisa, lagu dari Batak bisa, pokoknya di daerah Indonesia.
0: Oh iya, berarti Aniki Dobio Yoka.
1: Aniki Dobio Yoka, siap.
0: Iya. Oke, Kak Mano, selamat siang dan selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih, selamat siang kembali juga.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, satu penelpon kami angkat sebelum kami hadirkan beberapa tembang yang sudah di request. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Bung Anu.
1: Selamat siang Arya juga, Bung Junaidi.
2: Betul.
1: Mantap, langsung masuk ini, rame.
2: Oh iya, rame.
1: Silakan.
2: Itu.
1: Kabar baik, Kak?
2: Ya.
1: Kabar baik ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Cerah ceria.
1: Cerah ceria sama dengan cuaca di siang hari ini.
2: Ya. Belada pelaut.
1: Belada pelaut.
2: Ya.
1: Koni, Mamahit.
2: Mamahit ke apa? Milki go selau ke apa ke?
1: Pokoknya dong yang suka balayar ini.
2: Itu dia, dan juga perlente-perlente orang di pelabuhan tiap-tiap singgahan.
1: Persinggahan di setiap pelabuhan.
2: Iya.
1: Perlente orang-orang di pelabuhan kah yang mana ini?
2: Itu dia lagi nonan.
1: Iya, itu lagi dong bilang satu pelabuhan satu nona jadi.
2: Itu.
1: Siap, silakan Bang.
2: Bulan, terima kasih banyak diberkati Tuhan selalu ya.
1: Amin.
2: Kasih. Dan harapan ya, selalu kemudahan kita menyapa dulu ada Bung Luhut, Bang Luhut baru lewat. Terima kasih banyak lah. Ada Bunda El juga di sana di Manado, harapan sehat juga. Ada Fika di sana juga. Kemudian Mama Bagus ya, Om Ebi Buako, Imam Amo, Imam Novel juga, siapa lagi? Ayu ya, ada Jinja juga di sana. Jinja, siapa nama?
1: Senja.
2: Senja.
1: Senja.
2: Senja di Taiwan ya.
1: Iya.
2: Ada di Pak Diren juga di sana, ada beberapa ala siapa lagi putra-putra apa? Putra Rema.
1: Putra-putra dan banyak.
2: Putra Rema, putra-putra, semua putra-putra yang ada di Nabire maupun di luar Nabire.
1: Iya.
2: Itu udah supaya orang lain bisa ganti lah itu.
1: Itu sudah. Itu. Iya.
2: Oke, ada lagu.
1: Ada, siap. Oke. Nanti saya putarkan.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.

baik pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang yang sudah di request di siang hari ini. Semoga menghibur kita bersama-sama ya dalam melaksanakan semua aktivitas di siang hari ini.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Poro penderek saking tratah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat indromata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Terima kasih cukup dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini ya, untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2006. Kami bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Tentunya kita bisa jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami yang bertugas di siang hari ini mengucapkan jangan lupa ataupun jangan lupa ya, terkait dengan tembang-tembang dari berbagai daerah di Indonesia, selalu cintai ya musik-musik tradisional. Di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Pro 1 RRI Nabire dan Inspirasi.
2: Plus waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026.

wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Piraporo. Piraporo yang bertendang, let's go! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Piraporo umpan 1-2?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, Rafuria Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta hula tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Perusahaan Negara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan CCTVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Farid, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan CCTVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dan lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim, pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patokannya sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin karena pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara Grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen Grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolomanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, sekurus mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas dan kualitas untuk depan. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau dipoksin lah, atau ini itu saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan di kalangan. Dan 1, 7, 2, 10, 7, kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang sebenarnya jumlah kali 10-2 orangnya. Ini pas kita akan bisa lah sedikit menyesuaikan sehingga saya ingin menyumbangnya kepada dan kawan-kawan. Ada kita yang harus untuk diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Dengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro1 Nabire.

0: Ya baik, selamat siang saudara pendengar RRI Pro Satana Berita, di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita ikuti bersama ya. Dan tiba saatnya di siang hari ini, tentunya menjelang sore, di pukul 13.34 waktu Indonesia Timur, jumpa lagi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2006, bersama saya Mun Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Mano.
0: Selamat siang kembali Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tentunya sudah makan siang, Tuhan iya, selalu memberkati Kak Mano.
0: Kasih
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu ini dari Alinda Putri, judulnya Colak-colek.
0: Colak-colek Alinda Putri, siap.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Timika sana, putra-putri Komoro. Terus buat di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta sana ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Manado ada Nona Vika, Bunda El. Terus buat yang di Palu sana, buat Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi. Di Jambi sana ada Teh Jamila sama Teh Amel. Ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat yang di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Samsul, Abang Rizky, Abang Ibrahim. Terus Kak Dewinya, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Di Tapanuli ada Bang Ruhut. Terus buat di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, Mama Lan Arwi. Ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang. Ucapannya juga selamat siang. Di Legari ada Mas Waro sama Mbak Indahnya, terus Putra Tunggal sama Mama Randy. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, terus buat Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Didi. Tak lupa juga buat Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Putra Arema, Kakak Diren, Bapak Sudarwanto, Mama Siva, Mama Wahyu, Senja, Pak De dan Budi Gepreknya, Bapak dan Mama Teguh. Ucapannya selamat siang semua.
0: Iya.
1: Terus buat yang ada di Karang itu lupa Kak, terus ada yang di mana lagi itu, aduh. Iya lupa, saya tidak connect, itu ada dua pendengar yang anu itu. Kalau Kakak Dinda di Bandung sana sudah tahu siapa namanya itu tuh, lupa. Pokoknya semua saja yang di luaran sana, pendengar pemerhati yang baru yang lama, yang Mama Bagus nggak sebut, Mama Bagus lupa, maaf. Tapi aku sudah single semua-semua, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
0: Iya.
1: Buat Kak Manonya, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat orang kerada di satu yang kembali lagi membuka pertemuan kita di siang hari ini. Ya, ada Mama Bagus ya, dengan Vita Alfia colak-colek. Di belakangnya ada Bang Luhut. Halo, selamat siang. Bang Luhut. Halo.
2: Selamat siang,
0: iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita, kembali lagi ke Tapanuli
2: iya,
0: ini.
2: Kembali lagi.
0: Iya, silakan ya. Bang Luhut.
2: Aku mau dengar yang lagunya ini, yang judulnya Aku Lagi Bete, Aku Lagi Bete Beb.
0: Aku Lagi Bete Beb.
2: Iya, kalau nggak salah itu dari Dia Yudi, kalau nggak salah.
0: Ini lagunya dari Geyobi, gak ada waktu.
2: Oh, betul ya.
0: Gak ada waktu, Beb.
2: Oh, iya, gak ada waktu, Beb. Oh,
0: iya. Kalau BT itu Manis Manja Group.
2: Oh, iya, iya, iya, betul. Oke, kalau sudah.
0: Yang mana bete atau yang enggak ada waktu, babe?
2: Yang enggak ada waktu, enggak ada waktu.
0: Oh, enggak ada waktu. Oke.
2: Okay. Iya, dari Gia Yubi.
0: Gia Yubi.
2: Iya. Oke, salamnya yang pertama buat Lemano dan lain-lain perinisialnya.
0: Iya.
2: Dan tetap semangat. Perancisnya sudah kembali.
0: Iya.
2: Iya, Lemano. Jadi panggil yang ngusir teman-teman hubungan kita.
0: Kalau menang tetap terima.
2: Iya betul. Biar, tapi biar lebih jujur memang penalti harus penalti biar semakin jujur.
0: Iya itu lagi.
2: Di hari-hari di final-final ini.
0: Harusnya begitu.
2: Iya betul.
0: Biasanya betul. Kalau final begini harus kebanyakan, bukan harus juga ya.
2: Iya.
0: Kebanyakan itu final.
2: Iya, iya, jadi semakin seru. Kalau kalau di final-final ini harus final si jil seru. Iya, okelah, salamnya lah buat Lemanu sama La Perlina, selamat tinggal.
0: Iya.
2: Terus ada Mama Bagus yang buka pintu, ada Dire, Namo, Mama Novel, Pak Jinedi, Bunda El, Nona Bisa, Mama Rumbrawer, Mama Tifa, Mama Ayu, Mama Bagus. Terus Mama dan Temasi, ayo Bang Putra Kamur dan Bang Rokamu juga.
0: Iya.
2: Dan buat Temasi-Manya lah, peningkat kita Lemanu. Oke, lagunya ditunggu buat Lemanu.
0: Okay.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Semuanya lah yang mendengarkan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro Dangdut. Dangdut
0: terlalu kita.
2: Terima kasih, Lemanu. Korat. Okay.
0: Kembali kasih juga. Ini orang dari jauh. Ya, dari Tapanuli Utara. Ferdinand. Ferdinand ya, Bang Luhut ya, kalau Ferdinand itu silalahi teman saya di teknik. Iya, Bang Luhut dari Tapanuli Utara ya, dengan gak ada waktu babe dari Geyobi. Semoga beberapa tembang-tembang ataupun lagu-lagu yang di request di siang hari ini memberikan semangat tersendiri ya, bagi kita yang mungkin saja berada di mana saja yang mendengarkan dan juga mungkin saja lagi beraktivitas. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang Bro Dang.
3: Ya, selamat siang Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang, siang kembali.
3: Jadi makan Pinang saja.
0: Makan Pinang dulu. Tapi makan nasi dulu.
3: Lagunya tuh kok putar lagu ini?
0: Putar lagu apa?
3: Lagu Papua. Biak satu, lagu dangdut biak satu.
0: Lagu dangdut biak, tumpulan ya. Biak sudah.
3: Rumere kak.
0: Oh dari Rumere itu yo. Jalan Imam Bonjol amu.
3: Yo, yo itu sudah. Mana kakak mana putar lagu itu?
0: Oke mantap ya. Siap amu.
3: Tapi ya mau salam buat mama Bagus.
0: Iya.
3: Bapak yang di Flores, bapak yang Ambon, dua-dua.
0: Bapak yang di Flores dengan di Ambon.
3: Yo. Ya, yeah, Bunda Alfa, Bunda Jamila, Bapak Yeri, Ria, Linda.
0: Iya. Yeah.
3: Ya, yeah, di luar Papua, Spaldo, Lena. Itu lagi.
0: Don lagi dengar kita orang dari yeah. Dalam ini, don di luar.
3: Ama ya. Masalah lagi buat yang di Yeri itu yang cantik-cantik.
0: Cantik-cantik, don ada semua ini, Amu.
3: Iya, yeah, toh.
0: Don ada kesana kemarin. Yeah,
3: yang di Bagang, yang di Ojehe, Amu salam.
0: Siu, baik.
3: Iya, yeah, buat. Yang di topo ini Mama Ayu dan Mama Ina. Supaya dondo masuk.
0: Supaya dondo masuk. Iya.
3: Iya. Buat Mama Mauri, Mama Ikra, Mama Kiri. Semua yang di topo kecamatan. Itu Amol Senggolong.
0: Harus tuh. Amol Senggolong kuat-kuat.
3: Buat Insos Umbrawer, Insos Korido, Insos Ambe. Insos-insos Dora.
0: Insos Dora.
3: Iya. Buat Mama Lani di Arui, selamat siang saja. Ya, Pak Mayoteni ya, Ompai.
0: Ompai di...
3: Ya, Bapak Mandoen, Tegel Lewa Sembilan, Sema di Kalibobo. Ama masalah bagus, Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Iya,
3: Pak Sema di yang di situ, dengar lagu dangdut.
0: Dengar lagu dangdut, baru goyang-goyang, Kak.
3: Ya. Ama salah Mama Korsan ada tanya itu. Ya,
0: kalau
3: Mbak Sema yang di sebelah ini, ya Tetawong di batas kota.
0: Selamat siang Tetawong.
3: Ya, betul.
0: Tete bikin apa kak?
3: Iya, kesal. Dia monitor itu. Ya, kamu salam lagi buat Arema, Diren, Mama Darwanto, Mama Silva, semua.
0: Iya.
3: Lagi. Kamu tolong banyak sampai.
0: Ah, terapa-apamu. Ajar saja.
3: Iya, nanti September kamu naik toh.
0: Siap, kamu.
3: Iya, betul. Iya, kamu, kamu salam Bapak Sophia. Bapak Sophia itu, dek mama teraja, iya, dek mama teraja, bapak orang Butong.
0: Dia Bapak Sophia. Oh, dong tinggal di mana itu, kamu?
3: Tinggal di Smoker.
0: Oh.
3: Takaras pun teman sekolah. Warna kecil nama Sophia. Iya. Kamu salam buat ini. Mama Noper, Bunda Puja, Mama Kevin, Kakak Ros.
0: Iya.
3: Mama Eden. Banyak sampai. Iya. Iya. Diren supaya diren masuk.
0: Iya, diren tuh deh. Biasa dulu dengar-dengar siang makan pinang baru dengar-dengar radio.
3: Salam bapak, bapakku. Cukup kemana kompisi Yora. Iya. Iya, kok salam bapak, kok mama raya ada sih. Kok kelihatan di siap pokoknya.
0: Gimana? Oh, iya.
3: Iya, itu saja. Terima kasih kakak. Kakak Manu yang ganteng, tuan mendekat.
0: Selamat siang, Amo yang paling cantik sudah. Penjaga tentara di Sipur sudah bergabung. Ya. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Amo ini dia mau dengar lagu Dangdut. Dari Biak ya, Jalan Imam Bonjol. Ada lagi di belakangnya Amo Windesi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Halo, selamat siang, pun Dangdut, Dangdut,
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mas Pace, Pace Mas.
4: Iya. Pun salam dulu ini.
0: Oke, silakan, silakan.
4: Putra Arema lari kemana? Putra Arema cari uang kah?
0: Putra Arema ini mungkin radio rusak kah?
4: Siapa? Ala terima ya Amo, selamat siang Amo. Baru Ibu Seman Masono juga selamat siang Das. Minta lagunya sendiri saja Bung Ano.
0: Aduh mantap sendiri. Gak ada temannya. Ayo cari temannya. Ada di mana dia?
4: Iya mungkin jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
4: Oke Bung Ano, terima kasih sudah sampai ujung cara.
0: Oke. Putra tunggal dari Legari, ya, sendiri saja. Di belakangnya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Halo, selamat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Ini siapa, Kak?
5: Ini dengan Dewa dari ND Flores, NTT.
0: Wow, Dewa dari Flores, NTT. Kenal Diren, Kak?
5: Ya?
0: Kenal Diren? Tidak.
5: Tidak, kalau di situ belum pendatang baru.
0: Dewa, pendatang baru dari Flores, NTT. Selamat siang, apa kabar? Ya.
5: Selamat juga, tapi kurang begitu apa di situ. Kalau saya kenal di situ, ya paling saya ini Senjasa.
0: Senja saja?
5: Iya.
0: Oke, mantap itu. Biar satu tapi.
5: Iya, baru ada satu. Iya.
0: Nanti kan dari satu dia jadi dua.
5: Itu sudah, kalau di udara kan seperti itu. Pertamanya nah, satu, lagi. Mungkin kalau ada yang mau ya bisa berteman gitu.
0: Mantap, silakan Dewa.
5: Biar lewat udara, jauh di mata, dekat di telinga. Nah,
0: itu betul.
5: Ya?
0: Silakan.
5: Pertama minta lagu ini. Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
5: Ya, spesial untuk Senja di sana. Semoga terhibur. Terus Nasrun, Andi di Jambi.
0: Iya.
5: Terus untuk Puja di Bentuni. Bang Lee di Kalimantan Utara, Putra Tengah. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Nabire dimanapun berada, salam kenal, salam kompak. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih juga Bang Dewa. Sudah bergabung ini dari Flores. Lumayan ya. Jauh. yang mempercayakan ataupun juga setia di RRI Pro 1 Nabire. Langsung saja dijawab ini langsung deh sama yang di salam-salam tadi. Halo, selamat siang Senja.
6: Iya, siang juga Kak Mano. Rosang dicantik
0: ada kita. Langsung dibalas ini yang dari Flores tadi nih, jauh.
6: Iya. Dewa. Namanya sahabat, sahabat udara, sahabat kita udara. Harus saling mengerti pengertian udah disenggol, disenggol balik. Iya kan?
0: Betul-betul.
6: Iya, gak kayak Kak Mane ya, undang-undang tuh kemarin lalu tuh. Hah?
0: Kenapa?
6: Iya, nanti aja wis, tadi bisa.
0: Posisi di mana ini?
6: Ada lah.
0: Di ada rumah? Di warung?
6: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Rumah di mana? Iya. Rumah di mana ini?
6: Iya, Manusi mau datang kapan?
0: Iya.
6: SP1, Kak.
0: SP1. Ah, itu kan jelas.
6: Iya, di Vila Kedamaian.
0: Iya.
6: Iya, lagunya biasa, Kak. Ajeng Febri, ya.
0: Yang mana?
6: Yang Mutiara.
0: Mutiara. Siap.
6: Ya, aku senggol balik ya buat Kak Dewa di ND, NTT tentunya. Iya. Saya selalu bersama keluarga. Makasih senggolannya juga. Tak lupa buat orang tua kita ya, Amo Windesi. Telepon-telepon terus tadi.
0: Oh, telepon terus ini?
6: Iya, selalu tuh tanya kabar Senja, gimana, sehat-sehat.
0: Mantap, gitu. Tanya kabar tuh.
6: Iya, makasih banyak Amo. Juga buat Mama Bagus, Mama Bagus sehat selalu juga ya keluarga ya.
0: Ya, yang buka pintu.
6: Oh, pembuka pintu. Juga Pak Dirang Budi Jepret tentunya sangat beraktivitas. Laris manis dengan dagangannya tentunya. Juga buat Putra Menau di SC1 juga. Selamat siang. Mama Hendy, Mbak Cynthia, Mama Shiva.
0: Iya.
6: Mama Teguh dan Bapak Teguh. Juga Bunda Puja, Mano, Putri Kajang, Putri Moinsidi. Om Waro ya.
0: Iya.
6: Maaf baru senggol nih ya.
0: Maaf waktu, baru
6: ulang tahun kemarin ya. Baru tahu itu namanya Mas Waro.
0: Mas Waro baru tahu.
6: Iya baru tahu.
0: Tapi sekarang kemarin baru disenggol.
6: Dari Senggol, belajar bersama keluarga tentunya. Juga buat Pak De ya, Pak De Tunggal, Pak De Tunggal, apa kabar Pak De? Dari manis dengan tauginya Pak De. Juga favorit kita, aduh, oh, Bapak Ica ya Bapak, aku dia misalnya menghormat selalu. Terus, oh Mama Ina, Mama Ayu. Kita yang ada di pendulangan-pendulangan
0: yang dengar lagi cari ninja. Emas ya.
6: Yang cari emas atau cari mbak itulah pokoknya.
0: Cari dua-duanya.
6: Cari dua-duanya tentu ya. Laris manis kayak Kak Mano gitu. Dan lupa makan siang Kak Mano ya.
0: Sudah.
6: Terima kasih. Ya selalu buat semua angkasa-angkasa TRRI tentunya.
0: Oke.
6: Oke Kak, langsungnya ditunggu Mutiara dari Ajeng Sabria RRI Jaya Dutara. Makasih. Oh lupa tadi Kak.
0: Apa?
6: Ada satu ini loh.
0: Apa yang jatuh? Lusut
6: ya di Tapanuli.
0: Awas, tidak disenggol nanti dimarah.
6: Iya itu kemarin gak senggol juga itu. Sehingga sering lupa nih. Ada teman baru lupa yang lama itu aja. Oke Kak Mana, langsungnya ditunggu RRI Jaya Dutara. Makasih.
0: Kembali kasih juga buat Senja dari SP1, Mutiara dari Ajeng Febria. Masih ada yang ingin bergabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
7: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang kembali juga.
7: Selamat dari... siang Bang Mano, dari Banjarmasin Bang Mano.
0: Banjarmasin, wah mantap ini jauh-jauh.
7: Iya Bang, jauh-jauh ikut meramaikan acara
0: mantap.
7: Abang.
0: Mantap, makasih. Kabar baik ya.
7: Apa bang?
0: Bang siapa tadi lupa?
7: Bang Jojojo.
0: Bang Jojojo. Ah, Jojo ya dari Banjarmasin. Selamat siang bang.
7: Mm-mm. Selamat siang juga bang Mano.
0: Ya lagunya apa ini mantap siang-siang ini?
7: Lagunya pengalaman pertama bang.
0: Pengalaman pertama, oke.
7: Nah, salamnya buat semua aja, semuanya mudah sehat aja. Ini nanti salamnya ini Diren yang nyalami yang ampal bang.
0: Diren, ada banyak ya, di sini. Ada Diren, ada Senja.
7: Iya. Ayo Diren, ngomong Diren.
0: Ayo Diren di senggol-senggol.
8: Oke, selamat siang kak Man.
0: Itu dia toh, pasti ada suara itu.
8: Iya. Salam dulu nih.
0: Silakan.
8: Iya. Yang pertama buat

0: cepat sembuh. Terus buat Amu, terima kasih Amu sudah tenggel diren Amu sayang. Terus buat Putra Arema, Ibu Cynthia, ada Mama Siva. Terus ada Mama Hendi, Bapak Hendi, ada Mama Teguh, Bapak Teguh, ada Adek Bude Geprek.
1: Iya.
0: Ada Pak Alex di Pulau Nau, ada Om Fritz sama Kudiomi, Om Jerry, ada Om Nasrum, ada Luhut, ada Kak Marcel alias Dewa tadi.
1: Oh, yalah. Kakak Marcel.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay, baik. Yang tadi dari mana?
0: Dari Ende Flores.
1: Ende Flores, iya.
0: Iya, terus buat apa? Bunda Jamila, Mami Alfa, ada Mama Ina, ada Mama Ayu juga. Terus ada Om Akudiomi. Mm-hmm. Terus buat siapa lagi ya? Bung X.
1: Oh, Bung X di Kelinona.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Lagu? Belum? Masih?
0: Masih dong. Ada Putri Mulyansi di
1: Mama Emi.
0: Iya. Ada Kakak Ros, ada Bunda Puja, Mama Novel. Oh, Ipin-upin. Bisa barang. Terus buat ya, Upin Ipin alias Paijo.
1: Nah, itu juga.
0: Yang lagi santai di luar.
1: Dia minta sendiri.
0: Iya, dia bilang salam buat Ipin-upin. Tidak tahu siapa ke kemana, karena mengerti.
1: Nah, dia yang tahu itu.
0: Oh, dia yang tahu, iya.
1: Kok bilang saja?
0: Ipin-upin. Rambu panjang sampai di leher.
1: Dia yang tahu, toh.
0: Iya. Ketemuanu lagu dari Mega Mustika, Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu, Mega Mustika, siap.
0: Lagu ini buat spesial nih buat yang tadi request lagu pengalaman pertama Bang Jo. Pengalaman pertama Ramu.
1: Itu yang dulu itu lagu tahu toh begitu.
0: Iya betul. Pokoknya lagu ini spesial buat Bang Jo dan Kak Dewi, Bang Samsul, Kak Ira, juga ada Bang Ali, Kak Mariati, ada Bang Mahmud. Pokoknya buat semua-semua yang baru pengalaman pertama ini.
1: Itu lagi.
0: Ucapannya selamat siang, selamat monit juga, dan salam sehat buat semuanya. Mm-mm. Buat Kakak Manu juga, selamat siang, siap. Selamat bertugas, selamat sehat, dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa
1: selalu
0: Kakak Manu. Buat salam buat semua dan terima kasih lagu ditunggu ke Kemanu permisi.
1: Okay.
0: ID kabur dulu.
1: Iya, ID Ren ya sudah bergabung. Mungkin kami batasi dulu pendengar, kita kembali nanti setelah beberapa tembang berikut ini.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Nabire siang ini.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
2: Bangun.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Nabire siang ini.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, selamat sore saudara pendengar RRI Pro 1 Nabire, dimana saja Nabire. Kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Bang.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, ini RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Demikian acara Pro Dangdut telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 16 tepat nantinya di penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi terupdate ya, yang akan kami hadirkan temani sore hari Anda. Di antaranya pendengar, dikabarkan oleh Nabire, dari Nabire ya, dikabarkan seputar papua.com di mana tim opsional Polres Nabire berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Nabire. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Opsional Aibda Rianto N di Jalan Perintis, Kelurahan Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada hari Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku yang diamankan berinisial TN, 23 tahun, warga Jalan Baru, Kelurahan Kalibobo. Pelaku dikenal sebagai spesialis tindak pidana 3C, yaitu curas, curat, dan curanmor, yang telah merasakan warga Nabire. Kejadian curas yang melibatkan pelaku terjadi pada hari Sabtu 30 Mei 2006 di jembatan Kali Nabire, Jalan Perintis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, TN mengakui perbuatannya dan mengungkapkan bahwa ia tidak beraksi sendiri, melainkan bersama rekan-rekan lainnya. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor Honda Scoopy, satu unit handphone, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan seperti kunci T modifikasi, parang, dan alat bantu lainnya. Saat ini, pelaku berserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Nabire guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Wisata air baru nih, sana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Nabire sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, perhelatan musabakah tilawatil Quran MPQ ke-1 tingkat provinsi Papua Tengah di gedung Eme Neme Yawere, Kabupaten Mimika resmi dibuka pada Selasa 14 Juli 2006 kemarin. Acara yang menjadi tonggak sejarah bagi provinsi baru ini dijadwalkan berlangsung hingga 16 Juli 2006 besok. Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Mimika sekaligus Ketua Panitia Emmanuel Kemo bersama staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan SDM dan pengembangan Otsus, UKAS. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 7 kabupaten yaitu dari Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiai, dan Dieye. Dalam sambutannya, Emmanuel Kemong menekankan bahwa penyelenggaraan MTQ ini merupakan momen bersejarah bagi Provinsi Papua Tengah. Dia berharap kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi membaca, menghafal, dan menafsirkan Al-Quran, melainkan menjadi wahana mempererat tali persaudaraan antar warga Papua Tengah. Kepada Dewan Hakim, ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme, objektivitas, dan integritas demi menghasilkan perwakilan terbaik untuk ajang tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi masyarakat Mimika yang telah bersinergi menyukseskan acara ini.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Nabire sore ini.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Selamat cara pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih jelang pukul 16 nantinya di penyampaian warta berita daerah sore. Pendengar, dikabarkan Nabire.net, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung. Menariknya di sini, program ini tidak hanya menyasar warga umum, tapi juga lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas hingga pekerja perkebunan kelapa sawit yang selama ini masih menggunakan KTP dari daerah asal. Kabupaten Nabire menjadi salah satu ataupun satu-satunya daerah di Provinsi Papua Tengah yang dipercaya melaksanakan program rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tersebut pada tahun 2006. Persiapan pelaksanaan program jebol dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire pada Selasa kemarin, 14 Juli 2006. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigomi, menjelaskan pelayanan akan dibagi dalam 3 lokus agar seluruh wilayah dapat terjalani atau terlayani secara efektif. Lokus pertama meliputi distrik Yaur dan Teluk Umar. Lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire. Sedangkan lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Selain membuka pelayanan di titik-titik tersebut, tim Dukcapil juga akan mendatangi langsung kampung-kampung setelah pelayanan utama selesai untuk menjangkau warga yang belum sempat melakukan perekaman. Program jebol bertujuan mempercepat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta keluarga hingga dokumen penting lainnya. Berdasarkan data Dukcapil Kabupaten Nabire, jumlah warga wajib KTP mencapai sekitar 120 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 110 ribu warga telah melakukan perekaman e-KTP, sehingga masih terdapat sekitar 10 ribu warga yang menjadi target pelayanan melalui program ini. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, berharap masyarakat memanfaatkan pelayanan tersebut. Pigome juga meminta seluruh kepala distrik segera koordinasi dengan kepala kampung agar jadwal pelayanan dapat diketahui masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program ini yaitu pendataan pekerja perkebunan kelapa sawit yang telah lama tinggal di Nabire namun masih berstatus penduduk daerah asal. Menurut Pigome, pihaknya akan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nabire dan perusahaan perkebunan agar para pekerja mendapat kesempatan untuk mengurus perpindahan administrasi kependudukan. Tidak hanya itu, Dukcapil juga akan membangun kerjasama dengan unsur TNI, termasuk personil Kodam, Korem maupun Lanal yang bertugas dan menetap di Nabire agar administrasi kependudukan mereka sesuai dengan domisili.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Sore.
0: Nabire Sore Ini.

Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Wahana Visi Indonesia dan Mitra Kesehatan memperkuat program imunisasi dan surveillance melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan. Kapolres Mimika yang baru, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika tetap aman dan kondusif.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2006. Bersama saya Manu Samberi, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Wahana, Visi Indonesia dan Mitra Kesehatan memperkuat program imunisasi dan surveillance melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan menyusul masih rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire. Selengkapnya dilaporkan Nur Fabriana.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Wahana Visi Indonesia dan Mitra Kesehatan menggelar refreshment, training penguatan imunisasi dan surveillance yang diikuti Kepala Puskesmas dan penanggung jawab program imunisasi dari 32 puskesmas di Kabupaten Nabire. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini, pelaporan, serta respon cepat terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nasional Program Manager CGPP Indonesia, Mindo Nainggolan menjelaskan, Kabupaten Nabire dipilih sebagai salah satu daerah pendampingan berdasarkan hasil asesmen dan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Program tersebut akan berlangsung hingga Desember 2026 dengan target penguatan surveillance dan peningkatan kualitas layanan imunisasi.
3: Tentunya dilatar belakangi oleh asesmen ataupun pengkajian dan rekomendasi dari Kemenkes. Berdasarkan asesmen ataupun pengkajian ini, dapatlah Kabupaten Nabire yang berkesempatan untuk didampingi. Program ini ada sampai Desember, di awal ini sampai bulan Desember tahun 2026. Nah, nanti apakah sudah dievaluasi, masih bisa diperpanjang atau tidak, itu nanti dievaluasi air oleh Bapak Ibu dan juga dari Kemenkes tentunya.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Elizabeth Damara mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire masih tergolong rendah dan banyak wilayah yang masuk kategori merah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berisiko memicu kejadian luar biasa KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
4: Karena terus terang ini sebenarnya masalahnya ada di mana sampai kita punya cakupan ini rendah. Kemarin dari hasil epidemiologi ya, hasil kajian epidemiologi untuk monorezio dan ini dinyatakan 45% pasien tidak imunisasi di wilayah. Umumnya dikarenanya tidak mengetahui lokasi imunisasi. Berharap itu diperhatikan, kita sama-sama saling membantu dan kita menyadir ya, ini kita menolong tetapnya masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire berharap hasil pelatihan tidak berhenti pada peserta yang hadir saja, tetapi dapat diteruskan kepada seluruh tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas, sehingga pelayanan imunisasi, surveillance, dan edukasi masyarakat dapat semakin optimal. Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan mitra pembangunan, cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire diharapkan meningkat sehingga risiko penyebaran penyakit menular dapat ditekan. Nur Febriana melaporkan.
0: Sementara itu, Kapolres Mimika yang baru, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika tetap aman dan kondusif. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti serah terima jabatan Pejabat Utama Polda Papua Tengah, Kapolres Mimika serta pengukuhan jabatan Kapolres Puncak di Mapolda Papua Tengah, Senin sore. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
5: Komitmen memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas menjadi prioritas utama Kapolres Mimika yang baru, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, SIK MTR Mil MHAN. Usai resmi mengikuti prosesi serah terima jabatan di Mapolda Papua Tengah, Senin 13 Juli 2026, AKBP Alredo menegaskan dirinya siap melanjutkan tugas dan amanah sebagai Kapolres Mimika dengan mengedepankan profesionalisme, komunikasi yang baik, serta sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keamanan yang kondusif tidak dapat diwujudkan hanya oleh kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika. Perwira menengah Polri yang memiliki latar belakang Korps Brimob ini mengatakan, pendekatan humanis akan menjadi salah satu strategi utama dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Mimika.
6: Kapolres saya bertanggung jawab untuk Harkamtibmas kita dengan baik. Jadi
7: komitmennya menjaga kamtipmas yang baik, tidak menekan. Semua bisa teratasi. Yang pastinya berharap bisa kerjasama juga baik dengan segala elemen Forkopimda yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya, sambil berjalan nanti kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang masif dan persuasif. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Siap. Orang Papua pada dasarnya orang punya hati baik. Saya Rumbiak.
5: Siap.
7: Saya orang Biak juga. Jadi saya tahu orang Papua punya hati.
5: AKBP Alredo Agustinus Rumbiak juga berharap masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, dapat terus menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Sebelum dipercaya memimpin Polres Mimika, AKBP Alredo menjabat sebagai Kapolres Duga. Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 2007 itu juga merupakan lulusan PTIK Angkatan ke-61 tahun 2014 dan Sesko Angkatan Darat Angkatan ke-64 tahun 2024. Dengan pengalaman bertugas di wilayah pegunungan Papua dan didukung kemampuan manajerial yang dimiliki, diharapkan kepemimpinan AKBP Alredo mampu memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika.
0: Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah mengajak semua pihak untuk mendukung program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah serta ikut menjaga keamanan dan toleransi umat beragama. Robert Vanindi selengkapnya melaporkan.
8: Di Papua Tengah, baik suku-suku, umat beragama, dan masyarakat umum diajak untuk hidup saling menghargai, terutama menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga tercipta Papua tanah damai. Terkait sejumlah konflik yang terjadi saat ini di sejumlah daerah, warga juga diajak untuk tidak terpengaruh dan tetap menjaga keamanan serta taat beribadah. Sehingga kejadian atau konflik yang telah terjadi di sejumlah daerah di Papua Tengah diharapkan ke depan tidak terjadi lagi. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Papua Tengah yang terus mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah untuk menjaga daerah ini sebagai contoh toleransi dan kedamaian. Ketua FKUB Papua Tengah, Dr. Andes Ignatius Robertus Adi, dalam keterangannya menegaskan bahwa pihaknya secara rutin menggelar kegiatan seperti ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara, ASN dan non-ASN, sebagai landasan sosial dan kelancaran pembangunan. Di samping itu, FKUB juga berkolaborasi dengan pihak keamanan TNI Polri untuk memberikan penyuluhan terkait pencegahan konflik sosial, penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, dan kriminalitas.
9: Di Papua ini ada beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat penting. Orang Papua jangan tinggalkan Tuhan. Supaya otonomi khusus itu berguna, kita yang tidak terlibat dalam sistem itu dukung dengan doa, ibadah. Jadi diharapkan ASN, non-ASN, makna-makna ibadah itu yang dihayat, betul dilakukan. Mulai dari keluarga, masyarakat, juga di kantor-kantor. Harapannya seperti itu, maka ke depan dari 37 provinsi yang tiap bulan sekali beribadah hanya Provinsi Papua Tengah. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan FKUB. FKUB adalah kumpulan dari 5 agama. Itulah perwujudan daripada pemerintah pikir untuk pembangunan dengan program-programnya. Kita ambil Tuhan membekap dengan doa dan ibadah puasa.
8: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan ibadah sebagai fondasi pembangunan karakter. Karena ibadah dapat membentuk landasan moral, nilai-nilai spiritual, serta perilaku yang baik seperti empati, kejujuran dan tanggung jawab, sehingga melalui pembiasaan ibadah masyarakat Papua Tengah diharapkan mampu mengembangkan ketahanan mental dan emosional serta menjadi pribadi yang tangguh dan berintegritas dalam menghadapi tantangan kehidupan di wilayah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Mas 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Nabire luncurkan siap tebas stunting atau perkuat percepatan penurunan angka stunting, dan langkah ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Nabire untuk menurunkan angka stunting. Berikut Jeffrey Panjitan selengkapnya melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Nabire terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui berbagai inovasi. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan dengan peluncuran rancangan proyek perubahan bernama Siap Tebas Stunting atau Sistem Informasi Data Terpadu untuk Percepatan Bebas Stunting yang berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPKKB Kabupaten Nabire Senin 13 Juli 2026. Kegiatan launching tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, serta dihadiri jajaran DPKKB Kabupaten Nabire, organisasi perangkat daerah terkait, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penanganan stunting. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari menegaskan, penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kehadiran sistem informasi yang terintegrasi akan memperkuat koordinasi antar instansi dalam mengidentifikasi, menangani, serta memantau perkembangan kasus stunting di Kabupaten Nabire. Rancangan proyek perubahan Siap Tebas Stunting dirancang sebagai sistem informasi data terpadu yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi terhadap keluarga berisiko stunting sekaligus memastikan setiap program penanganan tepat sasaran. Lebih jauh dijelaskan, melalui inovasi tersebut, proses pendataan identifikasi, intervensi, hingga pemantauan kasus stunting di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadi lebih akurat, cepat, dan terarah, dan dengan demikian, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dapat berjalan lebih optimal.
11: Bagaimana menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia? Melalui Siap Tebas Stunting, pemerintah Kabupaten Nabire menghadirkan sistem informasi terpadu yang integrasi dan terbukar berisiko stunting beserta seluruh intervensinya. Dengan demikian, kita memiliki satu data sebagai dasar kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ini menjadi edukasi untuk kita semua supaya ke depan generasi kita, generasi Indonesia, masyarakat Indonesia betul-betul bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, sehingga mereka betul bisa meraih cita-cita mereka sesuai dengan anak-anak yang normal.
10: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap kehadiran Siap Tebas Stunting menjadi salah satu terobosan penting dalam mendukung terwujudnya generasi Nabire yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting sejalan dengan target pembangunan kesehatan nasional maupun daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, generasi muda Papua Tengah diajak untuk menjadikan ibadah sebagai fondasi membangun karakter dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Robert Vanindi kembali selengkapnya melaporkan.
8: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan generasi muda harus menjadikan ibadah sebagai fondasi pembangunan karakter karena ibadah dapat membentuk landasan moral, nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab. Dijelaskan, melalui pembiasan ibadah, generasi muda diharapkan mampu mengembangkan ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Untuk itu, ia pun mengajak generasi muda, khususnya generasi muda Papua Tengah, untuk tekun melaksanakan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan yang dianut, serta mempersiapkan diri memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu bersaing. Menurutnya, pendidikan memiliki peran vital dalam mentransfer pengetahuan, agama, dan perbaiki ibadah yang membentuk karakter.
9: Paling tepat pembinaan generasi muda adalah di agama masing-masing. Banyak generasi muda yang tidak beribadah. Kembalilah kepada agamamu dan beribadah, bertobat. Generasi muda harus mampu mengikuti perkembangan. Tidak diharapkan melampiaskan lewat demo-demo, begal, minum mabuk, narkoba, seks bebas. Hal-hal seperti ini hanya karena generasi muda belum siap.
8: Di samping itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pendidikan karakter, memastikan nilai-nilai ibadah yang diajarkan di sekolah dapat terus diterapkan di rumah dan lingkungan sosial.
12: Robi Vanindi melaporkan.
0: Berikut kita ikuti informasi harga pangan yang di Kabupaten Nabire berdasarkan data Rabu 15 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 15 Juli 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Nabire bersama Wahana, Visi Indonesia, dan Mitra Kesehatan memperkuat program imunisasi dan surveillance melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan. Kapolres Mimika yang baru AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika tetap aman dan kondusif. Demikian penyampaian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Simon Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Nabire sore ini.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar dari Pasar Trampir, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah sore. Pendengar, jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan beberapa tembang religi muslim jelang tarikhmi dan ajar maghrib. Jarum jam studio menunjukkan pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar di sore hari ini untuk Anda yang masih beraktivitas? Tentunya semuanya kami harapkan berjalan dengan baik dan lancar. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan Adminduk bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Kegiatan berlangsung di Aula Kalisemen Distrik Nabire Barat pada Selasa kemarin 14 Juli 2006. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, menyampaikan pesan penting dari Gubernur Papua Tengah, Miki Fritsnawipa, yang menegaskan kembali bahwa tertib administrasi kependudukan adalah fondasi utama pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, Gubernur Miki Nawipa meminta seluruh warga Provinsi Papua Tengah untuk segera melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian hingga akta kematian yang bukan sekedar syarat administrasi, melainkan identitas hukum setiap warga negara. Dengan kepemilikan dokumen yang lengkap oleh warga, maka pelayanan publik akan berjalan lebih cepat, transparan, dan efektif. Langkah nyata menuju masyarakat Papua Tengah yang sejahtera. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Kepala Distrik Nabire Barat serta aparat dari kedua kampung. Albertus Iyai berharap para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh aktif, berdiskusi, dan memperdalam tata kelola administrasi yang benar.

Melalui sosialisasi ini diharapkan Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kesadaran warga untuk melengkapi dokumen, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai dasar kokoh membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

RRI Nabire dengan esensi buku. Yang bertahan dan binasa perlahan adalah sebuah buku. Kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Oki Madasari. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2017. Buku dengan tebal 200 halaman ini memuat 19 cerita pendek yang dikemas dengan isu-isu sosial sebagai temanya. Kumpulan cerita pendek yang bertahan dan binasa perlahan dibuka dengan cerita yang berjudul Yang Bertahan dan Binasa Perlahan dan diakhiri dengan judul Saat Ribuan Manusia Berbaris di Kotaku. Setiap kisah dalam buku ini menggambarkan tentang pertarungan dan daya tahan manusia. Ada yang memilih untuk melawan dan tetap bertahan, ada pula yang memilih berlari dan bersembunyi, hingga tidak ada yang memiliki pilihan selain binasa perlahan. Buku ini memiliki banyak nilai moral yang dapat menginspirasi pembaca, serta banyak nilai positif yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, ada beberapa cerita pendek yang memiliki terlalu banyak hiasan, sehingga bagi beberapa pembaca akan merasa perlu untuk membaca ulang agar memahami kisah tersebut. Sekian esensi buku RRI Nabire.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya undang.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Saudara pendengar Radio Pro Satu Nabira di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ke depan kami temani Anda dengan cek fakta yang kami kutip dari RRI ataupun portal komdigi.go.id. Dikabarkan beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Hartono Gunardi menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Sementara juga pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar atau hoax. Sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran bernomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan beberapa tema-tema religi muslim ya. Bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada yang mempersiapkan diri, hati, iman untuk beribadah di sore hari ini dalam ibadah salat maghrib. Hingga nantinya jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire di sekitar pukul 18.06 waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabire lintas siang, saya Mone Samberi dan juga rekan Nurin dan Silalahi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire lintas malam, yang akan temani Anda hingga pukul 24 tepat malam nantinya atau jam 12 malam, yaitu bersama rekan Valen Ilman dan kawan-kawan yang akan menemani malam Kamis Anda. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nabire sore ini.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

0: Ini dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Celagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang bernuansa religi selepas Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga tentunya semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabir Malam untuk edisi siaran hari Rabu, 15 Juli di tahun 2026, bersama Sevalen Elwan, Erika dan juga ada Bung Yance hingga nanti pukul 10 atau hingga pukul 22 dilanjutkan dengan Bung Timo tentunya. Apa kabar pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Semoga segala aktivitas dan kesibukan Anda berjalan dengan baik dan juga lancar, sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bisa, selamat beristirahat untuk Anda. Nah, saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berada di tempat kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, dan juga mendengar bersama Bersatu hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam, kami hadirkan dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa tembang yang baru saja menemani Anda pendengar, satu materi itu pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id. Kementerian Pariwisata Kemenpar mencatat penyelenggaraan event pariwisata terus memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Menpar Widianti Putri Wardana mengatakan berbagai kegiatan nasional dan internasional mampu mendorong perputaran ekonomi hingga mencapai 661 miliar rupiah. Widianti mengatakan Karisma Event Nusantara KEN menjadi salah satu program unggulan di pemerintah. Ia mengatakan 28 event tersebut berhasil menarik 2,46 juta pengunjung. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan ribuan pelaku UMKM dan tenaga kerja. Total perputaran ekonomi dari penyelenggaraan KEN, kata Widianti, mencapai 196.097 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan event mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia optimistis kontribusi event terhadap ekonomi nasional akan semakin besar hingga akhir tahun. Informasi lainnya pendengar, kutip dari RRI.co.id Jakarta, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem merit melalui sejumlah kebijakan baru dalam manajemen ASN. Salah satunya, pimpinan instansi tidak menjadi anggota panitia seleksi guna menjaga independensi seleksi setelah pengalihan fungsi komisi ASN. Selain itu, BKN mempercepat penerapan talenta, penerapan manajemen talenta untuk memudahkan seleksi pejabat pimpinan tinggi utama, madya dan pratama. Hanya itu, Sudan menyebut pihaknya juga mempercepat layanan kenaikan pangkat ASN. Sudan menyebut saat ini lebih dari 100 instansi telah menggunakan sistem e-kinerja harian yang dikembangkan BKN. Ia mendorong pemerintah daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur untuk mengadopsi sistem tersebut. Menurutnya, penerapan e-kinerja harian akan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, sistem ini dapat menjadi dasar evaluasi karir ASN berdasarkan capaian kinerja, bukan penilaian subjektif pimpinan. Ia juga menambahkan persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun kini telah diotomatisasi oleh BKN sehingga proses secara real-time. Menurutnya, ASN tidak perlu menunggu surat persetujuan karena sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis setelah proses selesai. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti penyampaian warta berita Gema Papua. Ya, menemani anda sebelum menanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

mengacukan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita Gema Papua, siaran perjalanan Korwil Nusantara 1 dari RRI Jepura. Selamat malam untuk Anda mendengar dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 15 Juli 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambir. Kita awali berita pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan menyatakan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari Merauke, Dwi Juniarti selengkapnya melaporkan.
2: Kemajuannya pesat sekali, sekarang pelabuhan sudah jadi, jalan 58 kilo sudah jadi, sekarang 58 ke 135 dalam proses ya.
3: Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini, sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada bulan November atau Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan.
2: Diperkirakan nanti Presiden akan hadir di sini untuk panen Oktober atau November, gitu. Cepat sekali ya. Tentu ini karena dukungan semua pihak, maka perlu sekali namanya sosialisasi, karena kita perlu dukungan para pemerintah daerah, tentu TNI kita, Polri kita, tokoh-tokoh adat, masyarakat, perlu dijelasin ya. Apa tujuan membangun Papua Selatan, apa tujuan membangun sentra-sentra produksi pangan, energi, itu apa. Tentu tujuannya untuk kemakmuran Papua. Kita berharap di Papua pangannya tidak tergantung sama daerah lain lagi. Kalau wanam jadi, seluruh Papua bisa disuplai dari sini. Bahkan kalau lebih bisa menyuplai ke Maluku dan Maluku Utara ya.
3: Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi

0: berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak pencabutan peraturan daerah khusus tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Naldi Kiasaulia menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
3: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2006. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerli C. Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
4: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
3: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
1: Organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bovendigul didorong lebih aktif menjemput anggaran ke pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Bovendigul Kumarudin melaporkan.
5: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
6: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput di kementerian pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRK. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
5: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Imam Komarudin laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Tririan dari RRI Biak melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
8: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta kekayaan negara dan elak Biak atas komitmen, dukungan dan kemitraan yang telah terjalin. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tombak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata yang
7: sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
9: Untuk agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Perbaikan-perbaikan pengumpulan pengelolaan aset dan keuangan melalui kompetensi.
7: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
9: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu kewajaran sewanya.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar ibadah oikumene bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat iman dan kerukunan. Robi Panindi dari RRI Nabire melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB secara rutin menggelar ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai spiritual aparatur sipil negara sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan lintas agama. Ibadah oikumene khusus bulan Juli digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 13 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi dan sebagai penanggung jawab ibadah yakni dari Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah. Ignatius Adi dalam keterangannya menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas saja, melainkan menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual sehingga berdampak langsung pada kualitas kerja ASN. Menurutnya, otonomi khusus atau OTSUS ada karena di Papua mempunyai beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah provinsi Papua Tengah sangat penting. Kerjasama ini tentunya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, yang perlu dikembangkan yakni harus dibawa tuntunan dan pimpinan dari Tuhan.
11: Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah Papua ini bebannya berat. Buktinya 6 kabupaten, bahkan 8 kabupaten, itu ada masalah. Misalnya Mimika dan Nabire itu, bebannya adalah sekarang banyak HIV misalnya, beban. Juga ada masalah-masalah lain, masalah pembangunan kantor, masalah pengembangan sosial. Di pedalaman, 6 kabupaten di pedalaman, itu sampai sekarang aman dalam tidak kenyamanan. Mereka tidak aman. Mereka itulah setiap hari pada masalah. Hal-hal seperti ini, ibadah merupakan salah satu bagian yang bergumul dengan Tuhan yang kita percaya. Maka kita bagi dalam dua kelompok, Nasrani sendiri dan Muslim sendiri. Muslim di desa, kita di sini. Dan itu tetap dilakukan sesuai kunci perkembangan. Maka sekarang yang berbeda, bisa dilihat lagu-lagu juga semangat. Lagu-lagu tanah. Ini sehingga bahwa orang Papua yang tidak supaya sebelum itu juga bermusuh, kita yang tidak terlibat dalam ini, itu dukungnya.
10: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga melalui doa agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ibadah oikumene tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang dilakukan dengan iman, kasih, dan ketulusan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut, ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mendukung terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robby Vanindi melaporkan. Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robby Vanindi melaporkan.
12: Sebanyak 278 siswa baru SMP Negeri 1 Serui mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai awal memasuki tahun ajaran baru. Dari Serui, Salu Ayomi melaporkan.
13: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut, sekaligus mengikuti mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
14: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Seruni secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Seruni maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu.
13: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV AIDS maupun narkoba.
14: Kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Seruni. Kemudian dari pihak kepolisian, kami minta bantuannya untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini, Puskesmas Suarari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV/AIDS, penyakit menular mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi, maupun juga tentang penyakit malaria seperti itu.
13: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV/AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
12: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua, Rabu 15 Juli 2026. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Imanul Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Agama Papua mengantar kita pukul 19.24 menit waktu Indonesia Timur, dan jelang acara berikut pendengar pukul 19.30 kami menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pendengar, kita cubkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Nanti kita pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama renungan rohani agama Katolik yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiani Syukur berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Salve, saudara-saudariku terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire dalam penyiaran Mimbar Agama Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Matius dan temanya adalah kerendahan hati dan rasa syukur.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami semangat baru pada hari ini dan juga rahmat kesehatan agar kami bisa memahami dan melaksanakan sabdamu. Hari ini Engkau menyatakan sabdamu kepada orang-orang yang kecil, kepada orang-orang yang sederhana. Semoga kami umatmu berani membuka hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi, sehingga kami menjadi pelaksana sabdamu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku terkasih, kita sebagai manusia yang biasa selalu memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi, di mana kita sering merasa diri bahwa kita itu lebih pintar, lebih bijak, dan memiliki intelektual tinggi, ya, bahwa kita percaya diri, kita sanggup melaksanakan semuanya. Namun, kebenaran sabda Allah itu disembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai. Karena seringkali orang yang merasa dirinya bijak, merasa diri lebih pandai, menolak kasih Allah, sehingga Allah tidak memberikan kepada mereka pengertian sabda Allah itu. Allah memberikan kepada mereka seperti perumpamaan, sehingga begitu mereka mendengar, mereka tidak akan memahaminya. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah pada hari ini mengajak kita untuk memiliki jiwa anak kecil. Anak kecil yang bersikap polos, jujur, rendah hati, apa adanya. Kebenaran firman Allah yang menyelamatkan tidak ditentukan oleh kecerdasan intelektual seseorang, tetapi iman yang menyelamatkan itu ditentukan oleh hati, sikap hati yang terbuka, yang jujur, dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Allah mengajak kita hari ini untuk bersikap seperti anak kecil yang polos, yang sederhana, yang sadar akan keterbatasannya, yang selalu bergantung pada perlindungan orang tuanya. Yesus hari ini bersyukur kepada Bapa karena misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil, orang yang berhati sederhana, yang mengakui diri apa adanya, yang tidak sombong, yang selalu rendah hati, yang rela mengakui kesalahan atau juga rela memaafkan orang lain. Hari ini di dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus memberi teladan di mana kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kehidupan. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan untuk kita berbakti kepada Allah. Hendaknya kita selalu mengucap syukur dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita harus menyadari bahwa Allah itu senantiasa hadir dan bekerja dengan sungguh di dalam diri kita. Karena Allah yang tidak kelihatan itu selalu hadir, entah melalui orang lain, entah melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, sudahkah kita melepaskan kesombongan intelektual? Sudahkah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah? Sudahkah kita melepaskan kesombongan kita dan kita mau mengakui Allah di hadapan Allah itu sendiri atau di hadapan sesama? Karena seringkali kita manusia yang menganggap diri sebagai orang yang pintar atau orang yang bijak membatasi karya Allah dengan pemikiran dan logika manusia kita yang terbatas. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita membuka hati terhadap jalan-jalan Tuhan. Kita mencari dan berpaling kepada Tuhan agar kita merasakan rahmat-Nya dan kita diberikan hati yang terbuka, hati yang percaya akan penyelenggaraan Allah seperti seorang anak kecil yang selalu percaya kepada orang tuanya. Di mana hari ini Allah telah menunjukkan relasi antara Yesus dengan Bapa-Nya seperti relasi antara seorang bapa dengan seorang anak. Demikianlah kita menjalin relasi dengan Allah, relasi yang intim, yaitu relasi yang mengenal Yesus secara pribadi. Kita menjadikan Yesus teman seperjalanan kita, sehingga pengalaman-pengalaman rohani tentang Allah dapat kita alami di dalam karya kehidupan nyata kita. Semoga.

Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu. Engkau telah mengajar kami agar kami memiliki jiwa anak kecil yang selalu bersikap jujur, murni, sederhana. Semoga keteladanan seorang anak kecil memberikan kami kekuatan, kesabaran, kerendahan hati untuk selalu membuka diri di hadapan Allah, untuk mencari berpaling kepada Allah dalam merenungkan sabda Allah dan mempraktikkan sabda itu di dalam kehidupan nyata kami. Semoga Allah melindungi kami semua dan menyelamatkan kami semua serta menunjukkan belas kasih-Nya dalam karya-karya kami di dalam dunia ini. Terpujilah nama Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian renungan kita mimbar agama Katolik hari ini telah selesai. Kita semua diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya, dimanapun Anda berada. Nah, saat ini pendengar yang masih melaksanakan aktivitas atau juga kesibukan Anda, selamat menikmati waktu luang Anda bersama keluarga yang sedang menikmati waktu luang ya. Dan untuk Anda saat ini yang sementara menikmati hidangan makan malam, yang menikmati hidangan makan malamnya bersama keluarga, bersama dengan pasangan atau mungkin juga dengan orang-orang terkasih, selamat menikmati ya. Selamat menikmati berkat Tuhan ya tentunya. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur nanti, kami hadirkan dengan beberapa tembang dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

RRI.co.id pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas atau ratas dengan agenda utama membahas perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Dalam pantauan RRI, sejumlah menteri dan kepala lembaga badan negara terkait proses program prioritas KDMP tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro memperkirakan ratas tersebut akan membahas mekanisme operasional KDMP. Hal itu dijelaskannya sesuai seusai pidato Presiden Prabowo. Saat pidato dalam Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, Menko menyebut setidaknya terdapat sejumlah poin penting dalam menyukseskan program KDMP, diantaranya mengenai alur distribusi barang subsidi hingga mekanisme pembiayaan dalam Koperasi Desa Merah Putih. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kan dulu, sini,
2: duduk. Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Dua teman pendengar baru saja melintas ke runway Anda saat ini, mantar kita pukul 20 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk atau guna memberikan pembekalan anti korupsi kepada peserta kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 yang diikuti 25 kepala daerah. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mengatakan materi anti korupsi menjadi bagian dari rangkaian pendidikan yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 28 Juli 2026. Menurut Aceh, pembekalan tersebut bertujuan untuk memperkuat integritas kepala daerah agar mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, mengutamakan pelayanan publik, serta mencegah praktik korupsi. Selain materi anti korupsi, peserta juga akan memperoleh pembelajaran mengenai nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme serta kepemimpinan selama mengikuti pendidikan di Lemhanas. Aceh menjelaskan setelah mengikuti pembelajaran di Lemhanas, peserta dijadwalkan melaksanakan kunjungan akademik ke Lee Kuan Yew School of Public Police in Singapura. Ini untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Rangkaian pendidikan kemudian akan ditutup dengan presentasi hasil pembelajaran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM, Kementerian Dalam Negeri. Aceh berharap program tersebut dapat melahirkan kepala daerah yang berintegritas, memiliki kepemimpinan yang kuat, termasuk mampu mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KPPD Angkatan 3 diikuti 25 kepala daerah yang terdiri atas 23 bupati dan 2 wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 20:53 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi pendengar pukul 21 atau kurang lebih 6 menit jelang penyampaian warta berita nasional menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan dengan beberapa tambahan berikutnya.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti

0: penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke operasi desa Merapi. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya untuk bisa di operasi desanya. Kira-kira itulah.
1: Yes.
0: Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu, lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Sementara...
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup.

0: Yang mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
1: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
0: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
4: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
3: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
5: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
4: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dimana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini.

0: Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI, di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa PPE tersebut.
0: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobi. Dalam prosesnya, sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumal Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk suatu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
9: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
11: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus 4 besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
11: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
12: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak kedua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
11: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Desi Restarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Dengar Anda kembali bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabireo. Saya Anda ikuti Warta Berita Nasional. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Dengar hingga nanti kurang lebih pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Dengar kita cuplikan dengan dua tembang yang baru saja menemani Anda saat ini. Mantar kita pukul 21 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio produksi dari RRI Antikong dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire. Kanal

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: Rp6.000.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik. Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
3: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas saja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya. Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
3: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh. Tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
3: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
2: Jadi, kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
3: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus, kenapa sih inflasi bisa terjadi?
3: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macem-macem. Misalnya, biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
3: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
3: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
3: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi, kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
3: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya, pendengar, kami ajakkan untuk kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang nantinya akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan artis Tiga Dara ya, dari Pro 1 RR Jakarta. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga terbeguk tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga yes. Untuk Anda yang ada di manca negara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Kita
0: Rusadi.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Iya. Di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik
1: banget.
2: Amin.
1: Oh,
2: bro. Kita bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Iya.
2: Kalau kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Iya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
1: Yang nangis,
0: biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya. Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Sanggup Ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di,
1: iya,
2: di ini yang sama
1: label sama, Billboard Indonesia, iya.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
2: Ano. Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama disuruh bikin satu album.
1: Satu album. Ya? Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita pertama kali ya. Terima kasih, Mas Prabu, makasih ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya, itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Kan nanti Mas dijawab Prabu ya, Mas Prabu.
3: Iya, nanti Mas Prabu pengen
1: kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya. Terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada Dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Jadi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa? Oh, sering
0: makanan
1: dikonsumsi.
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap, hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Jadi
5: Mbak Ita,
0: ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Musa Sadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu, kalau boleh tahu itu, situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Dan kedua itu, Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, nah, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, sama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Pasti saat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu
1: sweet
2: kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet
1: harus
0: oh gitu ya
1: sweet
2: hompimpa kita di kompak banget
1: berteman ya, dari 90 ya Mit ya dari 89
2: uji nyali kekompakan kalau mau tahu saya tadi kesini pakai baju sama Ita
0: gitu ya tanpa sengaja
1: nah, nggak sengaja
2: nih CEO
1: CEO
2: ini soalnya
1: CEO
0: oh iya banget lagi
2: ih ya sama tabungannya gitu ya. Kan
1: dan sehitam-hitamnya
2: tapi juga. Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu. Gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: loh tapi kan modelnya sama, ya, modelnya sama. Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga
2: yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah
2: Ano,
1: sehati.
2: Betul gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya udah
1: nggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya
2: makanan juga gitu kita
1: banyak suka-sukanya sama
2: suka Jepang suka pokoknya bener apa banget. Yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu enggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
2: Kamu gimana?
7: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa
1: 89
7: ya?
1: 89
7: ya, mana? Ya, Mbak Ita 89, kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
8: 40 tahun ya.
1: Masya Allah. Masa sih? Iya. Nggak kerasa.
8: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga, kan mainnya kumpul sering, makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati. Jika.
8: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak ya, Surabaya. Makassar.
2: Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan juga.
8: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
8: Iya, iya, iya, iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
8: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
8: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
8: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya. Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
8: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, sama, Mas.
7: Sama kita suaranya.
2: Sama nih.
1: Mukanya kan harus memper apa gimana?
8: Memper. Kalau sih
2: ingredientnya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu ya, sayang.
8: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
8: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
8: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini Glow Besti kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Ya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan Tiga Dara.
2: Karena memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjadi. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Albar,
3: Adi. Pokoknya banyak. Pokok semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Bang Yudi.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana
0: Anu.
1: Herman.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
4: Buat ya, Pak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi Ita.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama, Uncle Gazi. Selamat malam.
0: Ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada
1: Bang Andi. Selamat malam, Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Wih, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik.
2: Mantap.
0: Wih, makasih Bang Andi.
3: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
1: Kita berdoa.
2: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
2: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang Andi.
2: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI, Kota 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
0: Siap.
2: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Wih, oh, mantap.
2: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang
2: juga.
0: Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
2: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
2: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
2: Mau memisahkan gitu ya.
3: Siap.
0: Amin.
2: Itu aja
0: amin.
2: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih Bang Andi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
3: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
0: ada
3: malam,
0: Kak Ayu. Selamat malam, Kak Ayu.
3: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
0: Iya, terima kasih, Ayu, doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
4: Dan hati kau indah dan juga semoga hidup bercahaya seperti di langit.
0: Amin.
3: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya pikir ya, saya juga suka lagu-lagunya sama Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
3: Oh, Janjiku, oke, siap.
4: Terima kasih. Tidak ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita buat Paramita bersama, siapa tadi yang katanya?
3: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio 3
0: Dina? Oh, belum, nanti akan dijawab ya Ayu ya.
3: Ditunggu yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
3: trio 3 Dina.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
3: Oke.
4: Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda, selamat malam Teteh.
5: Malam kembali baik. Mas Fabi, happy birthday to you.
0: Atur nuhun Teteh.
3: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
5: Panjang umur.
0: Amin. Amin sayang.
5: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin. Amin.
5: Keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh
5: untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Salam Yudi Ismail.
3: Halo juga.
5: Ya, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
5: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana, Teh?
5: Alumni SMP 12, Kak.
1: Oh,
5: masyaallah.
1: Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya, itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda juga. Udah lulus kan dari SMP 12?
5: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
3: tuh. Oh.
1: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
0: Siapa teh?
5: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Salam buat saya ya.
5: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
5: Kalau Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
1: Ya, insyaallah.
5: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh. Siap.
5: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
5: gitu ya.
0: Betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
3: Terima kasih, Teteh. Siap.
5: Dia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
3: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Putra.
6: Halo, selamat malam Mbak Isa, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
6: Silakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
6: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik.
3: Baik kabar kita.
6: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Isa.
0: Iya Pak Putra. Pas banget hari ini Pak Putra.
3: Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
6: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
6: Bondowoso gimana gitu Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali juga.
0: Oh iya.
3: Siap.
0: Wih mantap.
3: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusladi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
6: Paramita
0: Rusladi dan Silvana Herman.
3: Siap, oke.
1: Okay. Salam sehat aja.
6: Ini penyanyi senior Mbak ya.
3: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Iya. Legendnya kekinian kita.
1: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
6: saya,
1: nih sekarang?
6: Saya mau bertanya.
3: Bisa di... Bentar, di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
6: Saya tanya. Mm-hmm. Saya mau tanya. Mm-hmm. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa, dan tahun berapa. Gitu.
3: Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
6: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan, monggo silakan.
6: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslangkung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
3: Okay.
6: Siap. Itu aja Mas ya.
3: Siap. Terima kasih.
6: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
6: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
3: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
3: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
3: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya, salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat
3: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh, Mas Yudi, ini kan spesial ulang tahun, jadi boleh.
3: Nggak boleh.
7: Selamat malam, happy Bapak, Mbak Ika, pun sama
0: siap. Sari. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
3: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba, gimana?
0: Nah, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
3: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
3: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
3: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih senang ya kalau misalnya kita punya
3: single
1: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar,
1: main gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
1: Iya,
0: ya, Mas, kenapa enggak
1: gitu. Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
3: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama, mereka senang lagu lama.
3: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
3: Yang lama ya.
1: Dan tetap. Tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album sendiri.
1: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Kak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh
3: kone kan masih loh ya,
1: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
3: itu ya
0: kan film Tiga Dara kan inget ya
1: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
1: tapi nggak apa-apa, kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu Mas.
1: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya, kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu, kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya, itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
3: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
1: Terjebak di
0: nama Tiga Dara.
1: Tiga Dara itu.
3: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya. Kita boleh juga sih.
8: Banyak
1: ya mudah-mudahan
8: tadi dua titip-titipan pesan kata, "Ayo dong, kapan Tiga Dara bikin single lagi?" Terus juga ada yang bilang, "Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah." Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Kan banyak bisa, lagu bisa
8: yang bagus-bagus.
1: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI, kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
3: ganti nama?
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
3: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling siap.
3: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
3: Ikut tahu.
1: Dia apa sibuk terus. Kalau di
0: banyak
1: kan
8: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
1: pengajian
8: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh, karena
8: gini loh
0: biasa,
8: karena gini
0: Ano,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri
0: memperbaikan luar biasa sekali
8: kan aja memperbaiki diri.
0: Kita jadi malu hati loh
3: macam ustazah ya
8: karena Ano itu pendosa jadi Ano mesti menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
3: Amin.
1: Ano tuh kegiatannya banyak juga dia pokoknya gini
3: bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa
3: gitu ya
0: silaturahminya mah jempolan deh pokoknya
1: juara.
3: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parti, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita. Ya.

0: budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Nah, betul jadi tetap, sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Kompetensi. Ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena
2: iya.
0: Tapi kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk.
1: betul gitu. Mas,
0: secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya, jadi ada
1: cokuyu.
0: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: ya
0: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Iya enggak. Lah kan aku tahu benernya.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Mas Juki.
0: Satu paket soalnya.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham logika, setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Ini yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup okay. Aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga
2: darah. Lagu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat, waduh. Liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Iya.
4: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Iya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada apa lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Yudi.
1: Monggo.
0: Siap. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oh, oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita. Buat
1: silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak bagus semua. Kita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: Lupus.
2: Iya. Kita tiga-tiganya
1: Lupus ya. Cuma Lupus 3. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita
5: itu kan sebenarnya
1: kita.
0: Iya. Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: kamu ini Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita?
1: Ya
5: karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
0: bikin
5: mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Yang
0: siap.
1: Soalnya,
5: aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Iya.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu. Makasih. Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Waktu
3: itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Makasih, Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
3: aku
1: seneng
3: lagu. Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mama Martin.
0: Siap.
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, kalau di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Halo.
2: Oke.
1: No. Oke. No. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

0: Belalang kupu-kupu tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jasel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat
1: malam. Selamat malam. Selamat terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama?
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini
4: jadi
1: pink cerah nih. Pink ceria.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
2: Ya.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, ya, deh, siap. Ya,
4: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
2: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek. Kita nggak boleh
1: nyontek. Nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
5: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
5: Sahabat.
2: Tiga Dara. Itu ya?
5: Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
5: Seperti Mega, terus
3: Nanamani Sahabat.
1: 8 lagu.
5: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
5: Kenapa
1: kita bisa?
5: Lagu kita sendiri.
2: Kan Tiga Dara.
5: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu, kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
5: Iya.
1: Seputi Mega.
5: Nona Manis.
1: Logika.
5: Lebih loh.
1: Sahabat. Lebih dong.
5: Sahabat.
1: Sahabat Seputi Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
5: Malam Minggu.
1: Oh. Ada sendiri. 99.
2: Aku sebutin judulnya ya,
1: ya.
2: Ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Itu album Malam Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, di nyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
5: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Mampu Mit. Ayo Mit kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mit, Amita.
5: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
5: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Enggak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa Mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
6: loh.
1: Iya.
6: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
3: Enggak Boy Boy itu mah lagu saya.
6: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
3: Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak ingat sayang?
6: Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Iya sayang.
6: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Mas Wiwi GV.
1: Ya, oh ya Allah.
6: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
6: Iya lupa. Ya.
2: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
6: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
6: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Aduh duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar
2: judulnya. Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
6: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
2: Enggak salah.
6: Benar.
2: Salah.
6: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: mikir. Yakin ya.
6: Sirna.
1: Sirna.
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya apa?
1: Aduh, enggak tahu. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
6: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Tidak, aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget. Sirna kenceng banget, salah.
1: Kenceng salah.
2: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
1: kesenangan. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita hasilnya ya. Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Amin.
0: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari,
0: Sandora, Paramita,
2: Silvana Herlai.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Ya, rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Senang deh hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam, izin request lagu, oh nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah.
2: Kue hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas, terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Lalu semuanya
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Dengar, sekian perjumpaan kita dalam acara Radio Nasional ya. Tentunya terima kasih untuk Anda sudah setia dan juga mengikuti. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa dalam kesempatan di jam yang berbeda. Salam dan sampai jumpa.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siang kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Rabu 15 Juli tahun 2026 dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Erika Yones dan juga Bung Timo Fanidi di Pengajar Wadio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagaimanakan beristirahat dan selamat beraktivitas bagaimana masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dalam kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya, dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
0: Betul, dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James digantikan Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5 sampai 6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
1: Tapi ya saya enggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
0: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
0: Masih 1-0 dan kondisi setelah hydration break kan. Artinya itu mempertebal mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih, karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi
2: Nabire pagi ini.
3: Baik, benar, kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini.
4: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire siap melakukan jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan yang ada di Nabire.
6: Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terkait.
5: Pemerintah bersama tenaga kesehatan memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas.

0: Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Nabire siap melakukan jemput bola atau jebol yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan yang ada di Kabupaten Nabire dengan menetapkan 3 lokus distrik. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara. Dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
3: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita. Sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini, semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini, terus terang saja bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire, tapi status kependudukannya, identitasnya itu luar Kabupaten Nabire.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam 3 lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
4: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data adminduk itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik. Tenaga-tenaga yang ada di Masawin, di PT Nabire Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di kabupaten asal mereka. Sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
2: Ia juga menyampaikan, Disdukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah bersama tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya penegahan pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas SCK. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak yang belum menerima imunisasi dapat segera dijangkau. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Penerapan vaksin heksavalen menjadi salah satu materi yang ditekankan dalam refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire, Rabu 15 Juli 2026. Melalui vaksin kombinasi tersebut, bayi memperoleh perlindungan terhadap 6 penyakit sekaligus, termasuk polio, sehingga jadwal imunisasi menjadi lebih sederhana. Selain pemahaman mengenai penggunaan vaksin hexavalen, tenaga kesehatan juga diingatkan untuk menjaga kualitas vaksin melalui sistem rantai dingin, melakukan pencatatan secara disiplin melalui aplikasi Asik dan Smile, serta memastikan pelayanan imunisasi dilakukan sesuai standar agar manfaat vaksin dapat diterima secara optimal oleh masyarakat. Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Aji Mulia Avicenna, Magister Epidemiologi, mengatakan, sejak diperkenalkannya vaksin hexavalen, pemberian vaksin IPV dosis kedua pada usia 9 bulan tidak lagi diperlukan karena kandungan vaksin polio telah terintegrasi di dalam hexavalen.
6: Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita berikan hexavalen, kemudian kita lihat perbedaannya pada bulan ke-9 tidak ada lagi pemberian IPV 2. Ingat, karena sudah masuk IPV itu di dalam hexavalen, maka pada bulan ke-9 anak itu hanya mendapatkan campak rubella 1. Kita tahu bahwa polio masih meningkat di sini. Dengan pemberian hexavalen, maka kita bisa mengurangi suntikan sehingga juga bisa meningkatkan cakupan imunisasi.
5: Selain penggunaan vaksin yang tepat, keberhasilan program imunisasi juga ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi. Menurut Kementerian Kesehatan, penolakan imunisasi seringkali terjadi bukan karena masyarakat menolak pelayanan kesehatan, melainkan karena belum memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat vaksin bagi anak. Dr. Aji juga mengajak tenaga kesehatan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana agar orang tua memahami pentingnya imunisasi bagi perlindungan anak.
6: Masih banyak waktu kita yang bisa kita berikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kita. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita miliki, masyarakat kadang-kadang tidak, mereka menolak karena mereka tidak tahu dan tidak paham. Kita harus sabar memberikan edukasi ke mereka pakai bahasa yang sederhana. Gak usah diterangkan, Bapak Ibu, ini vaksin ini akan menimbulkan imunologi di dalam tubuh Bapak Ibu. Gak usah. Tarik bahasa yang sederhana, yang mudah bagi Bapak Ibu, yang penting masyarakat bisa menerima dan paham.
5: Melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pemanfaatan vaksin hexavalen, diharapkan cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire terus meningkat sehingga semakin banyak anak memperoleh perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nur Febriana melaporkan.

0: Pendengar, Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah berhasil mengungkap ratusan kasus kejahatan pencurian selama kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2026. Sedikitnya 186 kasus kejahatan 3C berhasil diungkap dengan puluhan tersangka diamankan serta berbagai barang bukti termasuk kendaraan hasil curian berhasil disita. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak kriminal di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 15 Juli 2026, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu, SIK CPHR, menyampaikan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Kapolres menegaskan kepolisian akan terus meningkatkan patroli, penegakan hukum, dan langkah-langkah preventif guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Nabire.
2: Yang tadi kami sudah sampaikan, 83 kasus yang kami dalam hal ini tahapan sidik, kami dibantu juga oleh tim khusus, itu 19 kasus dari bulan Mei. Saya ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada Pak Kapolda, Papua Tengah, dan juga dari rekan-rekan tim sus yang sudah dengan sepenuh hati membantu kami. Pengungkapan ini terus kami gelorakan. Kami sadari sungguh bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, kami belum bisa memenuhi seluruhnya harapan dari masyarakat kita. Tapi setidaknya dengan segala keterbatasan kami, Polres Nabire dan dibantu oleh BKPAN Polda, semaksimal mungkin kami akan berupaya untuk tetap melakukan pengungkapan untuk meminimalisir kejadian-kejadian tindak pidana ini di lapangan.
1: Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis matic. Dari jumlah itu, 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul, serta sejumlah barang elektronik hasil curian seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stafel hingga peralatan pertukangan. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruhnya telah diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolres mengungkapkan sebagian besar pelaku bukan berasal dari Kabupaten Nabire. Namun identitas dan asal daerah para tersangka masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan.
2: Kami mohon bantuan dan dukungan dari segenap unsur, baik pemerintah daerah, stakeholder terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk seluruh lini terbawah, tolong. Mari kita saling bahu-membahu, baik dari segi informasi kepada kami terkait kejahatan, maupun tanggung jawab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kita semua berupaya dan kita juga mohon penyertaan Tuhan, sehingga semua kegiatan kita ini dapat memberikan dampak yang positif bagi keamanan dan keselamatan kita bersama di Kabupaten Kota Nabire.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku pencurian kendaraan bermotor didominasi kelompok usia muda, yakni antara 17 hingga di bawah 30 tahun. Polres Nabire juga telah memetakan sejumlah kawasan rawan curanmor, di antaranya kawasan Bumi Wonorejo, Kalibobo Putaran 1, Kalibobo Putaran 2, serta Sirwini. Kawasan Bumi Wonorejo dan Kalibobo menjadi lokasi dengan tingkat kejadian tertinggi. Polisi juga menemukan adanya jaringan pelaku baru yang berasal dari luar Kabupaten Nabire. Menurut Kapolres, meningkatnya aktivitas kriminal tidak terlepas dari perkembangan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang diikuti tingginya mobilitas masyarakat. Polres Nabire mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kejahatan sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di Kabupaten Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 di Kantor Pemerintahan Daerah SP3 dipimpin Wakil Bupati Mimika. Berikut laporan kami rekan Veronica Sandra dari Mimika.
3: Bupati Mimika Emmanuel Kemo meminta Badan Gizi Nasional memberikan penjelasan mengenai kondisi seluruh SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas SPPG yang berjalan normal maupun yang masih mengalami kendala agar langkah evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani agar dapat segera memperoleh manfaat program makanan bergizi gratis.
4: Dan terakhir, nanti kita sepakati kita akan monitoring ya, tempat-tempat yang tadi yang SPG yang suspend. Dan kalau ada hal-hal yang perlu BGM meminta bantuan, itu sampaikan saja.
3: Dalam rapat tersebut, pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua Tengah, Herman Bonda, menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika saat ini memiliki 20 SPPG, banyak 12 SPPG masih beroperasi, 6 SPPG berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan, terutama terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sementara 2 SPPG lainnya masih melengkapi administrasi. Program MBG di Mimika saat ini telah melayani lebih dari 45.000 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
5: Ya, sesuai surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang ditandatangani oleh kepala badan yang baru, kami kemarin itu libur sekolah untuk mengefisiensikan dan juga masih tahap perombakan untuk bisa menuju atau perkembangan bikin lebih baik kembali. Tapi sudah keluar nota dinas tanggal 13 ini kita operasional, tapi kami kembali menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apalagi untuk Timika sendiri tanggal 13 sampai tanggal 20 masih tahap MPLS. Nanti kalau sudah aktif belajar, kami akan launching serentak tanggal 20. Itu untuk dapur yang siap operasional.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Gizi Nasional juga sepakat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ayam dan telur dari peternak di Mimika. Satgas MBG juga akan melakukan monitoring terhadap SPPG yang masih berstatus suspend agar seluruh layanan dapat kembali beroperasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nagre melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah terus memperkuat program imunisasi rutin melalui penggunaan vaksin heksavalen yang memberikan perlindungan terhadap 6 penyakit sekaligus. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
7: Survei cepat komunitas atau SCK menjadi salah satu strategi dalam memperkuat program imunisasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak. Kegiatan tersebut diperkuat melalui refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance yang diikuti tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Nabire. Melalui SCK, petugas kesehatan dapat memvalidasi data imunisasi di lapangan, mengidentifikasi anak yang belum pernah menerima imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut termasuk pelaksanaan imunisasi kejar apabila ditemukan kelompok anak yang berisiko. Staf imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Oktaviana Manurung, menjelaskan, survei cepat komunitas menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan imunisasi, termasuk saat dilakukan respon terhadap kasus campak.
8: Jadi SCK ini untuk bisa membantu kita validasi data. Jadi terkait dengan data kita, jadi dengan SCK itu kita bisa mengambil keputusan. Contohnya kayak sekarang sedang terjadi campak, KLB campak. Nah biasanya itu setelah ditetapkan adanya KLB campak, maka otomatis kita harus melaksanakan ORI atau pemberian imunisasi tambahan untuk imunisasi campak MR ini. Jadi sebelum kita melakukan ORI ini, kita harus melakukan dulu SCK, survei cepat komunitas. Jadi kita pastikan bahwa daerah yang kita melakukan ORI itu sasarannya itu apakah benar-benar semuanya sudah mendapatkan imunisasi atau belum.
7: Sementara itu, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan mobilitas penduduk menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian campak. Anak-anak mendatang yang belum diketahui status imunisasinya berpotensi meningkatkan risiko penularan apabila tidak segera teridentifikasi. Penanggung jawab imunisasi Puskesmas Bumi Wonorejo, Ernawati, mengatakan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya pada umumnya berjalan baik. Namun pihaknya menemukan sebagian kasus campak berasal dari penduduk mendatang, sehingga puskesmas segera menyiapkan pelaksanaan outbreak response immunization atau ori campak.
9: Sebenarnya kalau untuk campak kondisinya cuman bagus, cuman ini kemarin bisa terjadi KLB. KLB ini nih yang kita sudah telusur dari 20 rumah, kebanyakan itu yang pendatang baru, cuman berdomisili. Jadi yang awalnya dari bayi sampai 5 tahun itu tinggalnya dari pedalaman. Nah, sekarang lagi turun untuk anaknya sekolah. Nah, sedangkan pas sekolah ternyata ada sakit. Kok diperiksa ternyata positif ya untuk penyakit campaknya tadi. Kalau yang dari puskesmas kita sudah tangani, ini mau kita tangani dengan surveillance ya. Nah, ini kita mau melakukan namanya ori campak. Nanti ori campak dalam waktu dekat ini kita mau melakukan, kita melakukan dari usia 9 bulan sampai dengan usia 15 tahun 11 bulan 29 hari.
7: Melalui survei cepat komunitas dan pelaksanaan imunisasi kejar, tenaga kesehatan berharap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera terlindungi sehingga risiko penyebaran campak di Kabupaten Nabire dapat ditekan. Nur Febriana melaporkan.
0: Untuk menggerakkan ekonomi lokal secara langsung dan memberdayakan. Pendengar, kami ulangi, untuk menggerakkan ekonomi lokal secara langsung dan memberdayakan masyarakat lokal, Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Nabire menyerap tenaga kerja orang asli Papua OAP. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
10: Badan Gizi Nasional Wilayah Nabire Papua Tengah dalam rangka menggerakkan ekonomi lokal secara langsung serta memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mama-mama orang asli Papua. Koordinator Wilayah Korwil BGN Nabire, Marcel Asirem, menyatakan bahwa program MBG saat ini telah menyerap tenaga kerja lokal. Para pekerja tersebut tersebar dan mengabdi di 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang melayani penerimaan manfaat di seluruh penjuru daerah. Menurutnya, dengan melibatkan warga lokal dan mama-mama Papua, perputaran dana program makan bergizi gratis MBG tetap beredar di tengah masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM di wilayah Nabire. Marcel Asirem lanjut menjelaskan, langkah ini juga diperkuat dengan keterlibatan aktif petani lokal di berbagai kampung, seperti Kampung Wiraska, Kecamatan Nyaro, sehingga bahan baku yang diproduksi terjamin kesegarannya. Ia menambahkan, perluasan layanan ke kelompok prioritas memasuki paruh kedua tahun 2026. Evaluasi kinerja pada triwulan pertama turut membangun arah kebijakan baru yang menyasar kelompok 3B. BGN kini memprioritaskan cakupan program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna menekan angka stunting lebih optimal di wilayah Papua Tengah.
11: Untuk capaian program makan bergizi gratis di Kabupaten Nabire itu ada 14 SPPG di Kabupaten Nabire dengan total penerima manfaat 32.002 penerima manfaat yang tersebar di 11 SPPG di Distrik Nabire, kemudian di Distrik Yaro ada 1, di Distrik Nabire 1, Distrik Teluk Imi 1, peserta didiknya ada 28.113, ibu hamil menyusui balita ada 3.809, dengan jumlah relawan atau tenaga kerja yang bekerja di SPPG itu ada 645.
10: Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 15 Juli 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 15 Juli 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000. cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire siap lakukan jemput bola yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan dengan menetapkan 3 lokus distrik. Pemerintah bersama tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas SCK. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Halo Elektrizen, Mace, Pace, Kakak, Ade dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Pengumuman dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosim Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosim Pancar.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, mana saja Anda berada, pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan Anda masih bersama kami di Prosetor Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda opini publik ya, untuk edisi hari ini nanti hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pukul 7 nanti kami akan hadirkan warta berita nasional yang kami relay dari Pro3. Ya, benar, selamat pagi untuk Anda semuanya, cerah sekali di luar sana. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan ya untuk Anda dan kita semua. Dan tetap optimis ya di hari ini. Oh iya, Kamis ya, Kamis manis untuk Anda yang manis-manis ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya, selamat memulai hari ini dengan penuh sukacita untuk segala sesuatu ya, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Ya, dan pendengar, untuk Anda yang sudah terbangun dari dini hari ya, selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat saja. Ini lagi sibuk-sibuknya untuk tahun ajaran baru gitu ya. Di hari ini ya, ada yang naik kelas, ada yang baru memasuki sekolah dasar, atau mungkin SMP, SMA dan lain sebagainya ya. Nah, ini selamat bersibuk-sibuk ya untuk Bapak Ibu orang tua pastinya. Ini sudah mulai siap-siap untuk ke sekolah, bahkan sudah ke sekolah juga ya, karena kurang 8 menit ini sudah jam 7 pagi gitu ya. Pasti di jalan raya padat sekali ya, karena rutinitas di pagi hari, maka teman-teman atau Anda semuanya bisa lebih berhati-hati, kurangi laju kecepatan Anda ya, tetap taati rambu-rambu lalu lintas dengan baik pastinya. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semangat ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan opini publik. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Anda bisa menanyakan berbagai hal yang kemudian menjadi ya, yang menjadi hal untuk Anda tanyakan gitu ya. Atau kegelisahan Anda, kekhawatiran Anda sebagai masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Namun pendengar, kemudian kami hadirkan topik yang bisa kita bahas bersama ya. Dan saya minta juga tanggapan dari Anda sebagai masyarakat, yaitu kaitannya dengan topik utama kita, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, di Dukcapil Nabire, ini ada membuat atau gerakan ya, atau program, ada yang membuat ya, dari Dukcapil membuat program namanya jemput bola atau jebol, aduh ya, belibet saya. Dan untuk jemput bola atau jebol ini adalah program pusat ya, jadi secara terpusat pendengar di seluruh Indonesia. Kemudian yang menyasar wilayah terpencil ya, hingga para pekerja perkebunan yang ada di Kota Nabire, untuk menetapkan tiga lokus distrik. Ya, Anda bisa menanggapi ya, kira-kira ini seperti apa. Lalu kemudian kaitannya juga dengan dari pemerintah ya, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, memperkuat upaya ada pencegahan penyebaran penyakit campak. Nah, ini melalui survei cepat komunitas atau SCK. Ada pendataan juga ya, ini untuk memastikan bahwa anak-anak ini yang belum menerima imunisasi dapat segera dijangkau. Jadi itu imunisasi itu kan harus lengkap pendengar ya. Jadi Anda bisa menanggapi ini bagaimana. Jadi dua topik ini yang bisa menjadi perhatian Anda dan kita semua. Saya sapa dulu pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Kak Dwi, ini Mama Bagus, Kak Dwi.
0: Oh iya, selamat pagi Mama Bagus. Apa
1: pagi
0: kabar?
1: Kembali, aku mau ngucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu berkasih keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Kak Dwi, yes. Saya dengar Kak Dwi tadi kok menarik sekali mengenai kependudukan itu loh Kak.
0: Iya, baik. Gimana?
1: Ini hanya usulan saja Kak. Ini kalau bisa itu, contohnya saja warga Karabiri. Jadi intinya Dukcapil itu nanti kerjasama dengan kepala desa, aparat-aparat yang ada di Karabiri. Contohnya saja begini. Jadi pendataan itu sebelum Dukcapil itu datang ke Karabiri, kita musyawarah dulu aparat, mana warga yang tidak punya KTP, terus apa itu akte kelahiran, apa dia berdomisili di Karadiri atau tidak. Jadi semua terdata rapi, terus kita Karadiri langsung ke Dukcapil. Ini loh warga saya yang tidak punya ini. Jadi datangnya itu tidak sia-sia begitu kakak. Jadi data sudah terkoordinir, kita lapor, kita foto, kita syarat-syarat semua dilengkapi, jadi sudah. Begitu itu,
0: yes.
1: Saya mintanya, intinya usulan saya. Jadi semua itu begitu dulu, setelah semua warga Karadiri yang tidak punya ini, yang dari diajukan dari Dukcapil, baru nanti kita RT, RW, lapor ke desa, desa langsung ke Dukcapil. Begitu Kak Dwi.
0: Oke, baik, siap. Tapi selama ini menurut Mama Bagus di Karadiri sudah aman atau gimana? Atau
1: kalau
0: memang masih banyak yang
1: aman-aman, tapi ya mungkin 1 2 3 4 5 hingga 10 ke atas itu ya ada toh yang enggak punya akte kelahiran, terus KTP begitu. Jadi intinya harus koordinasi dengan RT RW desa-desa, nanti lapor ke Dukcapil. Ini loh warga saya, Pak, yang tidak ada anu, kalau bisa intinya bla bla bla bagaimana. Mungkin hanya itu Kak Dwi yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi,
0: selamat
1: selalu buat Kak Dwi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mama Bagus. Sukses juga untuk kita semua. Iya, Mama Bagus terima kasih. Salam sehat ya semua yang ada di Karadiri juga, terima kasih. Iya, tadi Mama Bagus sampaikan terkait di Karadiri ya, ini mungkin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan RT RW untuk menghimpun ya masyarakat yang belum memiliki dokumen-dokumen kependudukan ya. Iya, terima kasih Mama Bagus. Dan ini pagi ini dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mendengarkan ya, dan dapat ditindaklanjuti ya. Nah itu tadi, tapi saya pikir dari Dinas Kependudukan juga pasti sudah memasang strategi ya, dan kita melihat saja perkembangannya nanti seperti apa. Dan kami pasti dari RRI juga akan memfollow up ya, dan pasti akan melanjutkan juga terkait dengan informasi-informasi perkembangan gimana sih program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sudah diterapkan, dan apakah memang berhasil untuk menjaring masyarakat ya. Karena pendengar, ini untuk Anda yang belum tahu ya, bahwa jemput bola Dukcapil ini adalah layanan proaktif ya, di mana petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pencatatan Sipil ya, ini turun langsung ke lapangan, turun langsung ke masyarakat, ke rumah Anda, ke tempat Anda tinggal. Ini pasti melalui mungkin kelurahan gitu ya, atau RT RW gitu ya. Nah, seperti di kelurahan, kemudian di sekolah ya, atau di rumah warga. Nah, ini untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Jadi Anda tidak perlu lagi mengantri panjang ya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan berkat layanan ini ya, biasanya mencakup rekam dan cetak KTP elektronik ya. Anda yang punya KTP elektronik, yang belum punya, ini bisa memilikinya. Kemudian kartu keluarga, ada akte kelahiran dan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD, seperti itu. Oke pendengar, kami nanti kembali lagi untuk menyapa Anda, tapi kami hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saya berharap untuk dua topik kita pagi ini bisa kita bahas bersama di opini publik ya, yaitu terkait dengan program jemput bola atau jebol ya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian juga terkait dengan pencegahan penyebaran penyakit campak ya melalui survei cepat komunitas SCK, di mana ini dari Dinas Kesehatan ya, pemerintah bekerja sama dengan tenaga kesehatan memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Nabire bahkan juga mungkin di Provinsi Papua Tengah ini bisa menerima imunisasi ya, dan bisa menjangkau anak-anak semuanya. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat pagi, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional pagi ini.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lambatnya dropping barang. Pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat, Bupati Joni Alamsyah sebut stok kembali aman. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arufuru, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Penjelasan itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil tidak dapat memastikan apakah peresmian dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya, mengajak mahasiswa doktoral Indonesia di Inggris untuk mengambil peran sebagai agen diplomasi pengetahuan yang mampu memperkuat hubungan Indonesia dan Inggris melalui riset, inovasi, dan kolaborasi akademik. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Doktrin UK Summit ke-10 Cendikia Research Showcase 2026 di Engineering Welding Coventry University pada Rabu 8 Juli 2026. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente merasa bangga setelah membawa La Roja melalui final ke Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan kepada tim Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan pihaknya juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas pemainnya yang ditampilkan. Distribusian BBM di Kabupaten Belitung, nanti kami hadirkan informasinya. Kita beralih dulu ke informasi mengenai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
4: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulung Rejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin, yang mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
5: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
4: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Lorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
6: Minyak goreng.
7: Kenapa kok beli di sini?
6: Kemarin kan Pak Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
7: Murah?
6: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini juga 7.50. Kalau tukang di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan, ini dia datang lagi. 3 kali.
4: Iya. Lebih lanjut, KDKMP Tulung Rejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat. Bupati Joni Alamsyah menyebut stok kembali aman. Berikut laporan selengkapnya.

0: beberapa hari terakhir dipastikan kembali normal. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kabupaten Belitung. Joni mengatakan keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
1: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar ya, memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana, di Tanjung Uban di Bangka. Itu memang ada keterlambatan itu karena cuaca tenggara ya, sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stok di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1.800 sudah sandar.
0: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rafli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
2: Kami Pertamina juga mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panik buying, karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
0: Rafli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka yang mendapatkan suplai dari depo Tanjung Uban Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjung Uban Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah yang diduga dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
5: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga di KKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga, sehingga berujung kepada perceraian.
4: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
6: Oke. Ya.
4: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Itu melalui perspektif gender tadi.
5: Sementara itu di tempat terpisah, pengurusutamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawi Rambang, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan.

0: perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
1: Dan terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perumahan tidak membedakan menurutnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan barang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan sebagainya. Nah, itu yang kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
0: Pengaruh utaman gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas, pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mematakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
4: Kekeringan sendiri itu ada tiga opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan.
3: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
5: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang. Bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
3: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
6: Berangkat dari evaluasi dan pengalaman tersebut, pada tahun 2026 kami menyusun kembali konsep Himki Series agar lebih terstruktur, lebih komprehensif, dan semakin sesuai dengan kebutuhan.
7: DPD Himki DIY resmi membuka Himki Series 2026 di Burza Hotel Yogyakarta. Program ini menjadi wadah peningkatan kompetensi, edukasi, dan penguatan jejaring bagi pelaku industri mebel dan kerajinan. Ketua DPD Himki DIY Ruslam Aji mengatakan Himki Series lahir dari pemikiran yang sederhana, yakni organisasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga pusat pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan kolaborasi bagi anggotanya. Aji menambahkan setiap seri dirancang saling berkesinambungan, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam pengembangan perusahaan masing-masing.
6: Dari situlah kami menyadari bahwa kebutuhan akan pembelajaran yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya saing industri, mebel, dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan Himki Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
7: Sementara itu Ketua DPP Himki Abdul Sopur mengapresiasi penyelenggaraan Himki Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi melainkan kemampuan memenangkan pasar.
8: Kalau dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman Himki DIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member Himki di seluruh DIY. Saya berharap sih insya Allah kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
7: Dalam penyelenggaraannya, Himki DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Kurang lebih satu bulan, orang suka lihat wayang jadi suka wayang.
10: Cita-citanya?
9: Jadi dokter.
11: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
12: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model paklirannya adalah pakliran padat yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya. Sekabupaten Klaten.
11: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wasir Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya, khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
10: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
11: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio, Dalang Cilik asal Pedan, mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu, ia membawakan cerita Anoman Duto.
9: Kurang lebih satu bulan, harus suka lihat wayang, jadi suka wayang.
11: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat keterampilan para dalang cilik. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Perusahaan Tarara Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, kami masih melanjutkan ya untuk opini publik pagi ini, nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, dan sembari menanti partisipasi dari Anda, satu tembang pantun rakyat ya, dan juga rakyat cakadidi saya hadirkan di ruang dengar Anda.

pagi ini. Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Silakan kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini yang mau ikut bergabung melalui line telepon kami di 0984-22074, di 0984-22074, dan juga melalui melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Pagi ini kami tunggu partisipasi dari Anda. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terkait dengan opini publik kita masih kami angkat terkait dengan program jemput bola atau jebol dari Disdukcapil Kabupaten Nabire yang adalah merupakan program pusat ya, yang menyasar wilayah terpencil sampai dengan para pekerja perkebunan. Juga topik lainnya yang kami angkat juga dalam opini publik pagi ini kaitannya dengan pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas SCK. Nah, ini untuk memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Nabire ini bisa menerima imunisasi ya. Dan silakan pendengar, pagi tadi juga dalam opini publik sudah hadir Mama Bagus ya dari Karadiri, ini menyampaikan kaitannya dengan program dari Disdukcapil yaitu jemput bola atau jebol. Ini bisa bekerja sama dengan RT RW setempat ya, untuk menghimpun masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Nah, pendengar, kami informasikan lagi bahwa Anda mungkin yang masih bingung ya, kira-kira jebol itu apa? Ya, jemput bola ini adalah jemput bola Dukcapil ya, adalah layanan proaktif di mana para petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini langsung turun ke lapangan. Seperti di kelurahan, kemudian di sekolah ya, dan juga pastinya di rumah warga. Ini untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Nah, jadi untuk Anda yang belum memiliki data-data kependudukan atau dokumen kependudukan seperti KTP elektronik ya, ini bisa melakukan rekam dan cetak KTP elektronik, juga kartu keluarga, akta kelahiran untuk anak-anak yang sudah lahir namun belum memiliki akta kelahiran, dan yang pasti adalah aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, ini adalah beberapa program yang nanti atau beberapa hal yang nanti akan dilakukan dalam program jebol ini atau jemput bola Dukcapil, seperti itu pendengar ya. Silakan Anda yang ingin menanggapi hal ini seperti apa, apalagi mengingat di Kabupaten Nabire ini beberapa wilayah dengan letak geografis yang cukup sulit dijangkau dan membutuhkan sarana prasarana ya, transportasi terlebih khusus untuk menjangkau. Lalu apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari Anda ya sebagai masyarakat, apakah perlu beberapa kiat-kiat khusus ya agar masyarakat di Kabupaten Nabire ini bisa semuanya memiliki dokumen kependudukan ya, dan apakah menurut Anda mungkin ada beberapa daerah yang bisa kita dapat informasi dari Anda bahwa oh, di daerah ini itu masih banyak nih yang belum membuat atau belum ada masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan ya. Misalkan yang paling sederhana adalah rekam dan cetak KTP gitu ya. Silakan pendengar, Anda bisa ikut bergabung atau mungkin ada hal lain yang ingin Anda sampaikan di luar dari topik kita pagi ini ya, yaitu program jemput bola Disdukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga pencegahan penyebaran penyakit campak. Silakan pendengar di line telepon kami 0984-22074 dan juga di WhatsApp kami di 0813-5494-419 pagi ini dalam opini publik nanti sampai jam 8 waktu Indonesia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, waktu kita kurang lebih 4 menit ke depan lagi ya. Saya hadirkan dulu beberapa informasi di ruang dengar Anda sembari menunggu ya untuk partisipasi dari Anda pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Cuaca di luar sana cerah sekali pendengar. Semoga hati Anda secerah cuaca di luar sana. Ya, biar moodnya bisa bagus ya dari pagi ini sampai siang nanti gitu. Bukan siang sih, sampai malam gitu. Oke pendengar, semoga cuaca yang baik ini bisa bertahan ya sampai malam. Jadi aktivitas Anda yang outdoor ya ini tetap bisa Anda laksanakan dengan baik, lakukan dengan baik gitu ya. Iya, dan sekali lagi untuk pendengar semuanya, tetap menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Selamat bekerja saja untuk Anda semuanya, tetap semangat. Yang berkebun, selamat berkebun. Yang melaut, selamat melaut ya. Yang lagi bertani ya, selamat pagi. Yang berdagang juga, dagangannya laris manis hari ini, amin. Dan yang pasti untuk Anda semuanya dengan aktivitas Anda masing-masing ya, apapun itu, tetap semangat saja di hari ini. Ya, baik benar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda kali ini. Kali ini Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan kebanggaannya setelah timnas Argentina berhasil mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Dan Milei menilai bahwa perjuangan para pemain ini menunjukkan mental kuat ya, karena tidak pernah menyerah menghadapi tekanan pertandingan. Sementara itu, Milei juga mengunggah foto Lionel Messi melalui akun media sosial pribadinya setelah kemenangan dramatis tersebut diraih Argentina. Dan menurut pantauan RRI sendiri, pendengar, foto itu memperlihatkan Messi berdiri dengan suasana penuh kebanggaan. Ya, disampaikan oleh Javier Milei yang merupakan Presiden Argentina bahwa Argentina tidak pernah menyerah ya. Ya, sementara itu Wakil Presiden Argentina Victoria Villarreal juga merasakan kebahagiaan setelah keberhasilan timnas Argentina melaju ke final. Dan dia menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang juga sudah berjuang keras sepanjang turnamen. Dia memberikan ucapan terima kasih pendengar ya kepada Enzo Fernandez, kemudian Lautaro Martinez dan juga seluruh pemain Argentina. Dan dia menilai bahwa kemenangan ini memberikan kebahagiaan besar bagi masyarakat Argentina setelah pertandingan penuh perjuangan. Ya, sekali lagi selamat untuk timnas Argentina yang berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 ya, dan melaju ke babak final. Akan bertemu dengan Spanyol ya untuk memperebutkan posisi 1 dan 2, sementara Prancis akan menghadapi Inggris ya untuk memperebutkan posisi ketiga di ajang Pesta Bola Dunia 2026. Oke baik, pernah selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saya kira opini publik pagi ini, terima kasih untuk Mama Bagus ya sudah ikut bergabung, dan pastinya juga untuk Anda semuanya yang senantiasa mendengarkan kami dari pagi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
7: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar upaya penyelundupan bahan ekstasi cair oleh dua warga negara Tiongkok melibatkan jaringan terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang. Ya, disampaikan bahwa dalam aksi tersebut, pendengar ya, juga ada peran helper Garuda Indonesia RS dan pengemudi taksi premium EA, ya, dengan inisial EA. Jadi helper ini sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu dengan bantuan helper berinisial RS ya, maka barang ini menjadi lebih mudah untuk dipindahkan.

dipisahkan. Sedangkan supir taksi yang bertugas sendiri, pendengar ya, mengantar kedua penyelundup ke Hotel Ibis Soekarno-Hatta. Dan dua pria berkewarganegaraan Tiongkok yang masing-masing berinisial LZ dan SZ ya, ini juga berhasil memanfaatkan orang dalam, pendengar. Dan keduanya tiba menggunakan maskapai Transnusa dengan rute Kuala Lumpur, Jakarta. Sementara itu, pendengar, NIC di bawah naungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, tim elit ini juga bertugas melakukan penyelidikan mendalam, kemudian penindakan dan juga pembongkaran jaringan sindikat narkoba. Jadi untuk narkoba ini sendiri, pendengar ya, atau ekstasi ini berasal dari Tiongkok ya, yang dibawa oleh penumpang dari Malaysia dari Kuala Lumpur, berakhir di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan untuk penyitaannya sendiri, ini terdapat 3,3 kg barang bukti di dalam kemasan minuman instan berbagai merek ya. Ini ada psikotropika golongan 4 jenis nimetazepam. Sementara itu ada golongan narkotika golongan 1 jenis metapetamin ya, serta ketamin. Seperti itu, pendengar. Ya, dan untuk perbuatan ini sendiri, pendengar, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman maksimal hukuman mati ya, dan juga penjara seumur hidup. Ya, informasi ini Anda bisa melihat lebih jelas ya, pendengar, melalui laman website kami di rri.co.id ya, rri.co.id, dan juga ragam informasi menarik lainnya. Kami hadirkan ragam informasi menarik lainnya di Ruang Dengar Anda saat lagi. Dan untuk edisi hari ini, Dialog Nabira Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Musik informasi berlangsung, pendengar, nanti hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, sebelum kita ikuti bersama Warta Berita Nasional kembali dari Pro 3 Jakarta. Setelah tadi ada Tabola Balai ya, kali ini ada ubur-ubur ikan lele menemani Ruang Dengar Anda di pagi hari ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, baik mendengar dari Sansa Soleman dengan Kasih Slow. Iya, Kasih Slow ya. Oke, mendengar, saya hadirkan lagi setelah tadi beberapa informasi di ruang dengar Anda ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semua, tetap semangat. Saya memberikan Anda semangat, artinya saya juga harus semangat ya. Oke, pendengar, kali ini ya.

Ya, benar. Kali ini dari Nabire, Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah ini mengungkap 186 kasus kejahatan 3C, yakni pencurian dan pemberatan curat ya, serta pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dan pencurian dengan kekerasan curas ya, ini sepanjang Januari sampai dengan pertengahan Juli 2026. Dan dengan pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menekan angka kriminalitas yang masih cukup tinggi di wilayah hukum Polres Nabire. Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu SIK dalam konferensi pers di halaman Mapolres pada hari Rabu kemarin ya, juga mengatakan terkait dari total 186 perkara yang ditangani, ada sebanyak 83 kasus telah memasuki tahap penyidikan. Sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Dan dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis matic ya. Dan dari sejumlah tersebut ada 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, aparat juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, ada juga 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul ya, serta sejumlah barang hasil kejahatan lainnya seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stafel ya, hingga juga bahkan peralatan pertukangan. Sementara itu, mendengar untuk kasus pencurian kendaraan bermotor, Polres Nabire juga telah menetapkan ada 14 orang ini sebagai tersangka dan seluruh pelaku kini menjalani proses hukum. Dan Kapolres juga mengungkapkan terkait dengan mayoritas tersangka bukan berasal dari Kabupaten Nabire, namun identitas maupun asal daerah mereka belum dapat dipublikasi karena masih berkaitan dengan proses penyidikan. Dan untuk pelaku curanmor sendiri didominasi oleh kelompok usia muda, pendengar ya, antara 17 sampai dengan 30 tahun. Ada juga jaringan pelaku baru ya yang berasal dari luar Kabupaten Nabire. Ya, mendengar informasi lengkap ya, Anda bisa melihat dan kemudian membacanya melalui laman website kami di rri.co.id, di website kami di rri.co.id. Ya, mendengar setelah tadi ada Sansa Soleman dengan Kasih Slow, kali ini ada Sedari Dulu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Ya baik pendengar, pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja di pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan kali ini. Ya, kali ini beberapa informasi ya di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, PT Freeport Indonesia, PT FI menargetkan terkait dengan produksi emas mencapai sekitar 700 ribu ons atau setara dengan 21 ton sepanjang 2026. Dan selain itu, perusahaan juga membidik produksi tembaga sebesar 800 juta pon pada tahun yang sama. Dilansir dari Bloomberg Technos bahwa Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan target tersebut merupakan estimasi volume logam murni yang kemudian berhasil diekstraksi dari seluruh biji hasil penambangan. Sementara itu, melalui masa transisi pada 2026, kapasitas produksi biji diproyeksikan meningkat secara bertahap. Dan volume penambangan ditargetkan mencapai rata-rata 170 ribu ton biji per hari pada 2027, dan ini meningkat menjadi 208 ribu ton per hari pada 2028 dan mencapai sekitar 226 ribu ton per hari pada 2029. Ya, sementara itu juga berdasarkan laporan dari Freeport MC Moran bahwa hasil eksplorasi ya terbaru ini menunjukkan terkait dengan cadangan tambang kucing liar hingga 2041 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 8 miliar pon tembaga dan juga 8 juta ons emas. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai 7 miliar pon tembaga dan 6 juta ons emas. Seperti itu pendengar ya. Iya, selengkapnya Anda bisa melihatnya melalui laman website kami di rri.co.id di www.rri.co.id. Pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
4: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
2: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya.